0: dan anggota keluarga untuk aktivitas judi online. Seluruh informasi tersebut masih diverifikasi untuk memastikan fakta dan tingkat keterlibatannya. Inspektorat Jenderal Kemensos telah melakukan penelusuran terhadap data tersebut. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan adanya penggunaan anggaran kedinasan untuk membiayai judi online. Gus Ipul menargetkan proses klarifikasi terhadap pegawai yang terindikasi selesai pada September 2026. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar penentuan sanksi terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dan informasi lebih lengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id. Terkait Mensos pastikan pegawai terlibat judi online dikenai sanksi. Pendengar, kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Rakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
2: Kalau memang beritahuan itu akhirnya mendadak ya Mas Yudi, di situ ya?
3: Iya, dari Mas KP-nya juga nggak ada kejelasan.
4: Vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
2: Jam berapa tadi Mas?
3: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
5: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
1: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
7: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone, dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air.
6: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan Satgas Darat hingga Satgas Udara.
8: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu, dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
6: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
9: Laporan khusus.
7: Kita harus siap menghadapi keadaan.
10: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
11: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi, nggak berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami,
12: ada banjir,
11: terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
13: Dengan ada bencana ini kuartal 3 aman nggak Pak?
11: Aman.
14: Aman tuh gimana Pak?
11: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan ya.
14: Berarti masih sesuai target pemerintah?
11: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
10: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan, rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga, karenanya sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
7: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
10: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
9: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
10: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
12: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
15: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh. Contohnya sistem peringatan dini yang efektif, serta penataan ruang yang sesuai dengan kondisi dan resiko setiap wilayah. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran darurat dan mekanisme pemulihan ekonomi yang cepat untuk membantu masyarakat, UMKM, petani, dan pelaku usaha yang terdampak agar kegiatan ekonomi dapat segera kembali berjalan.
16: Ya, kalau menurut saya pribadi sih, supaya bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, ya pemerintah harusnya bergerak cepat dalam melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, dengan baik, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang, kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar, itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengakui bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis. Kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai, bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting. Namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta dan pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah terkait dengan keberadaan Bandara Sultan Bantilan, pendengar ya, tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur pelayanan dan juga keamanan. Anda bisa bersama kami tentunya bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli. Mungkin Anda punya pengalaman menggunakan pelayanan Bandara Sultan Bantilan yang ada di Lalos. Terus apakah fasilitas ruang tunggu, kemudian parkir, toilet, akses menuju bandara dan fasilitas lainnya itu apakah sudah memadai menurut Anda? Nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon Pro 1 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965, dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar, terkait topik tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur pelayanan dan juga keamanan. Silakan Anda bisa bersama kami dalam opini publik. Menurut Anda bagaimana ini, terutama yang mungkin sudah pernah menggunakan jasa Bandara Sultan Bantilan ya, Anda bisa bersama kami tentunya. Ya, Bandar Udara Sultan Bantilan berada di Pantai Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Dari sisi pelayanan tentunya bandara telah menyediakan terminal dan ruang tunggu yang dilengkapi AC, monitor informasi, serta charging station. Pengelola juga menyediakan kanal survei kepuasan masyarakat, ini sebagai bagian dari upaya evaluasi pelayanan. Namun yang menjadi tantangan yang cukup penting adalah keterbatasan konektivitas penerbangan ya. Dari informasi akhir 2025 saja, pendengar, penerbangan rute Palu Toli-Toli ini disebut masih berjalan satu kali dalam sepekan. Kondisi ini tentu menjadi bahan evaluasi karena bandara memiliki peran penting sebagai pintu transportasi udara bagi masyarakat Toli-Toli tentunya. Nah, secara teknis Sultan Bantilan memiliki runway 1400 x 30 meter dengan kategori PKP, PK garing ARFF kategori 4. Dan tentunya informasi resmi bandara juga menyebut fasilitas seperti mobil pemadam kebakaran, ambulans, fasilitas keamanan, pemeriksaan penumpang dan barang, serta fasilitas terminal. Juga yang mungkin menjadi persoalan bukan semata-mata apakah infrastrukturnya tersedia, tetapi juga sejauh mana fasilitas tersebut terus dapat dipelihara, dikembangkan, dan mampu mengikuti kebutuhan masyarakat serta perkembangan lalu lintas ya. Sudah ada yang bergabung, halo. Ya, terputus, silahkan lagi. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Mungkin apa yang ingin Anda sampaikan terkait Bandar Udara Sultan Bantilan? Apakah mungkin Anda punya pengalaman menggunakan pelayanan Bandara Sultan Bantilan? Apakah fasilitas ruang tunggu, parkir, toilet, akses menuju bandara dan fasilitas lainnya ini menurut Anda cukup memadai atau sudah memadai? Silakan, line telepon kami terbuka untuk Anda dalam opini publik. Ya pendengar, kalau dari aspek keamanan ada perkembangan positif ya. Pada 18 sampai 22 Mei 2026 contohnya ini. Oke, ada yang bergabung, halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suwarni.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Kendi di Kelurahan Nalu. Apa kabar pagi ini Pak Kendi?
1: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga Toli-Toli sudah diguyur hujan kemarin.
0: Iya, terasa Pak ya.
1: Ibarat dua bulan kehausan. Hausnya sudah pada harga sudah terhapus kemarin, alhamdulillah.
0: Ibarat kemarau setahun diguyur hujan sehari ya. Pak ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Diibaratkan.
0: Ibaratnya seperti itu. Baik, terkait dengan Bandara Sultan Bantilan ini, kalau Pak Kendi sendiri apa tanggapannya?
1: Bandara Sultan Bantilan Lalos itu sudah memadai, sudah semua tercukupi yang semua terpenuhi seperti apa yang dipersyaratkan.
0: Iya.
1: Namun sebelum dibenahi dan sebelumnya itu kan mesti ada tiga maskapai kemarin, ada Merpati, ada Wings dan lain-lain. Dan kedua, kendalanya hari ini kan tinggal satu minggu per satu kali penerbangan ya, kalau nggak salah. Dan di situ Wings ini kan 72 seat, artinya 72 penumpang ya. Dan kadang tidak terpenuhi, kadang katanya nombok ya dari maskapainya. Ya mungkin dari pemerintah daerah bisa mensubsidi supaya penerbangan itu hidup dan bisa kembali seperti tahun-tahun lalu, bisa penerbangan setiap hari. Itu yang pertama. Kedua, kalau bisa tiketnya di yang mahal-mahal lah, 1 juta lebih loh, coli-coli Palu. Itu rental cuma 300 coli-coli Palu, berbanding jauh sekali di Suarmi. Ya kan? 1 juta lebih. Makanya pemerintah daerah harus turun tangan mensubsidi. Oke lah kalau itu kan ya dimaklumi juga karena harga BBM-nya mungkin mahal. Artinya pemerintah sayang kalau bandara tidak dimampatkan. Hari ini kan dari maskapai Wings, artinya apa ya, grup lain kalau salah ini, ini kan masih berbaik hati bisa datang ke Tesor. Nah, kalau tidak ada lagi maskapai yang mau datang ke Tesor, bagaimana nasibnya bandara itu? Tapi sudah tiap tahun dipoles di macam-macam kan, tapi kan tidak ada penerbangan kan sayang kan gitu. Ibarat sayur tanpa garam kan gitu.
0: Iya ya Pak ya.
1: Tolonglah pemerintah daerah bisa mendengar kalau masih ada yang Pak Maruf disubsidi, artinya subsidi tiketnya pemerintah sehingga penerbangan bisa lancar. Oke, itu saja permintaan saya, kalau bisa subsidi supaya apa penerbangan tak bisa tiap harinya. Kemarin saya 2012 terbang toli-toli Makassar, Merpati cuma 500.
0: Dulu itu Pak ya?
1: Makassar. Iya, tapi pesawat Bali-Bali Merpati yang kiri kanan ada baling-balingnya kelihatan dari jendela.
0: Iya, oke deh.
1: Oke, terima kasih Bu Suarmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

wilayah 5 Makassar melakukan inspeksi keamanan di Sultan Bantilan, pendengar ya. Pemeriksaan mencakup X-ray, walkthrough metal detector, CCTV, kemudian pemeriksaan penumpang dan bagasi, pagar perimeter. Kemudian ada kontrol akses, patroli airside, serta kompetensi personal aviation security, pendengar. Kemudian pengamanan juga melibatkan aparat kepolisian. Saat operasi ketupat 2026, misalnya Polres Tolitoli menempatkan personil di bandara untuk mengawasi pintu masuk keluar, ruang tunggu, area keberangkatan dan kedatangan, serta lokasi parkir. Bahkan sebelumnya telah ada posko perwakilan Kejaksaan Negeri Tolitoli di bandara untuk mendukung pengawasan terhadap orang dan barang serta mencegah potensi pelanggaran hukum, pendengar ya. Jadi cukup lengkap sebenarnya, dan tentunya juga masyarakat berharap transportasi udara di Tolitoli ini bukan cuma sekali atau dua kali seminggu begitu, pendengar ya. Semoga ada lebih banyak lagi. Kemudian ada juga permintaan pendengar tadi, kalau bisa tiketnya jangan kemahalan, 1 juta lebih itu ya Pak Kendi. Kalau naik rental dia sekitar 350 kursi depan, 300 kursi tengah, tetapi jarak tempuhnya tentunya beda. Kalau naik pesawat 45 menit sudah sampai di Palu, kalau naik kendaraan darat bisa 10 sampai 11 jam ya. Tergantung driver kecepatannya. Baik, kita masih di Tolitoli pagi ini. Change.

Baik, Anda masih di Toli-Toli Pagi ini, pendengar, pukul 8 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa di jam 9 waktu Indonesia Tengah, topik tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur pelayanan dan keamanan bersama rekan Datra Hasan nanti sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bisa bersama kami, pendengar, bagaimana pengalaman, mungkin punya pengalaman menggunakan pelayanan Bandara Sultan Bantilan ataukah apakah frekuensi penerbangan saat ini sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Toli-Toli? Apakah perlu ditambah lagi? Kemudian apa infrastruktur yang paling mendesak untuk dibenahi ataupun dikembangkan? Dan juga mungkin harapan masyarakat Toli-Toli terhadap peningkatan konektivitas penerbangan dari dan ke Toli-Toli. Setelah ada Pak Kendi tadi, silahkan kalau masih ada yang mau bergabung, tentunya nanti dalam dialog pagi juga, pendengar, Anda yang mau bertanya terkait dengan Bandara Sultan Bantilan nanti bisa bergabung ya. Bisa bergabung melalui line telepon 085343831230 atau 0821-9485-0963. Ada narasumber Bapak Herfiansyah SEMM selaku Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Sultan Bantilan Toli-Toli. Kemudian Andi Haryadi AS, Aeronautical Communication Officer Airnav Indonesia Unit Toli-Toli. Juga ada Rila Febriani STRnet, Focuser atau Prakirawan BMKG Toli-Toli, dan juga Ibtu Sutiman selaku Kasat Samapta Polres Toli-Toli dipandu Datra Hasan. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama siaran program Satu RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Tetap bersama kami. Ya, cuaca juga cukup cerah. Saya Emi Darmoswito masih bersama Anda di meja operator. Ada rekan saya Bung Darwis. Semoga hari ini ada juga Mbak Yuni Wahab ya. Sehat selalu untuk semuanya dan

Baik, tak kuduga pendengar membawa kita ke pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi semakin cerah, semakin bahagia ya. Dan selamat pagi untuk Ibu Nur Lela di Kalangkangan. Di Kalangkangan ya Bu ya? Oke, pagi ini ternyata Ibu yang cantik berulang tahun di 8 September 2026. Ini di usia keberapa? Tahun 67 lahirnya ya Ibu Nur Lela. Oke, 59 tahun hari ini Ibu Nur Lela. Semoga panjang umur, semakin sukses dan bahagia selalu. Waktu hari Minggu Emi sempat mampir ke situ, tapi cuma sempat berfoto di depan karena padi-padi menguning ya, katanya ibunya atau bapaknya lagi ke pesta begitu. Oke, Bu Nur Lela, Pak Iskandar Masur, bahagia selalu, keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga ada satu kado ini. Juga semuanya hari ini berulang tahun ya. Semoga panjang umur dan juga semakin sukses. Terutama Ibu Nur Lela. Semoga semua kebahagiaan hadir di Ibu dan keluarga.

0: Baik, selamat ulang tahun untuk Ibu Nurlela dan semuanya yang hari ini berulang tahun. Semoga panjang umur dan semakin sukses. Sebelum kita bersama di Toli-Toli Pagi ini lewat Toli-Toli Pagi, satu informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Menteri Airlangga mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberikan kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli meminta agar Perum Bulog membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos sebanyak 30 kg. Menteri Sulhas menjelaskan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga 4. Dan berdasarkan pembagian kelompok desil 1 hingga 4 yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin atau menengah bawah. Itulah informasi terkait Presiden Prabowo perintahkan bansos beras dilanjutkan hingga Desember 2026, kami lansir dari rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Memetakan permasalahan, bicara kendala dan tantangan serta menghadirkan solusi. Stunting, inflasi, investasi dan UMKM, serta pengentasan kemiskinan. Simak dan ikuti acaranya pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Program Asta Cita Presiden melalui acara Mozaik Indonesia hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Baik, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Jangan lupa untuk menyimak dialog pagi terkait tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur pelayanan dan keamanan dipandu Datra Hasan, dan di studio juga sudah ada Bapak Ibtu Sutiman selaku Kasat Samapta Polres Toli-Toli, nanti akan berbincang terkait topik tersebut dan kita nantikan dialognya. Kami persembahkan sebuah lagu.

0: Baik, itulah sebuah lagu Seberapa Pantas, dan saatnya kita akan ikuti dialog pagi. Nanti Anda juga bisa bergabung bertanya terkait topik yang diangkat melalui 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Dialog pagi ini dipandu Datra Hasan.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi, Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Tentunya kurang lebih 50 menit ke depan, saya Datra Hasan akan menemani Anda di program pagi ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini dengan topik tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur, pelayanan, dan keamanan. Tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, yang pertama saya sapa melalui via Zoom ada dari BMKG Toli Toli, Prakirawan BMKG Toli Toli, Ibu Rila Febriani. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Rila.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rila?
4: Alhamdulillah baik.
3: Baik. Kemudian narasumber kita yang kedua dari Aeronautical Communication Officer Airnav Indonesia Unit Toli Toli, Bapak Andi Haryadi. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat.
3: Ya, baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya dari Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Sultan Bantilan Toli Toli. Kami coba sapa Bapak Herfiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herfiansa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabar?
6: Suara saya terdengar, Mas?
3: Ya, baik. Cukup bagus, Pak Herfiansa. Baik. Kemudian narasumber kita selanjutnya dari Kasat Samapta Polres Toli Toli, Bapak Ibtu Sutiman. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sutiman.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong.
3: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, tentunya topik kita di pagi hari ini bagaimana keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur, pelayanan, dan keamanan. Baik, saya pertama ke Pak Herfiansa, Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Sultan Bantilan Toli Toli. Pak Herfiansa. Ya, tentunya kita ketahui bersama bahwa bandar udara Sultan Bantilan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tentunya dari bagaimana infrastrukturnya saat ini sehingga kenyamanan juga dari masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara ini lebih maksimal. Ini bagaimana mungkin dijelaskan kepada publik saat ini Bandara Sultan Bantilan? Silakan Pak Herpiansa.
6: Baik. Terima kasih pemirsa RRI Toli Toli yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kami sangat terima kasih pada RRI Toli Toli yang sudah berinisiasi ya, mengadakan dialog terkait dengan tantangan keselamatan penerbangan, infrastruktur dan pelayanan dan keamanan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Taala karena pagi hari ini bisa bertatap muka walaupun mulai via Zoom. Dan mohon maaf saya tidak bisa hadir di RRI langsung karena baru tiba juga dari Palu. Mohon maaf pagi tadi sehingga harus bisa mengikuti lewat Zoom saja. Jadi memang pertama-tama yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelayanan kami di Bandara Sultan Hatinan saat ini, dapat saya laporkan ini sudah cukup maksimal. Kita sudah punya terminal baru saat ini. Kita sudah mengoperasikannya dari awal tahun 2025. Namun yang perlu kami tekankan lagi bahwa saat ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Hatinan masih cukup, masih sangat kurang. Dapat kami laporkan bahwa saat ini operasional penerbangan di Sultan Hatinan itu dua kali seminggu. Itu pun kadang terjadi cancel pada hari Senin karena memang jadwal penerbangan setiap minggunya itu pada hari Senin dan hari Jumat. Itu, Pak. Ya, jadi kami harapkan memang dukungan masyarakat Toli-Toli maupun pemerintah Kabupaten Toli-Toli untuk bagaimana supaya kedepannya penerbangan di Toli-Toli ini bisa kembali meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan memang tahun-tahun sebelumnya itu Toli-Toli sangat padat trafiknya, Pak. Nah, memang setelah kemarin terjadinya COVID, nah di situ terjadi penurunan drastis penerbangan di Toli-Toli maupun di hampir semua di daerah di seluruh Indonesia memang. Ya, kita harapkan semoga kedepannya Bandara Sultan Hatinan Toli-Toli ini bisa kembali beroperasi setiap hari melayani penerbangan di Toli-Toli. Mungkin itu,
3: Baik. Pak. Baik. Moderator, ya. Baik, saya ke Ibu Rila Febriani dari Prakriawan BMKG Toli-Toli. Ibu Rila. Ya, Bu Rila masih bersama kami?
8: Iya.
3: Ya, Bu Rila tentunya dari BMKG sendiri juga bagaimana koordinasinya dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan juga korelasinya kepada Bandar Udara Sultan Hatinan ini agar juga bagaimana situasi misalnya cuaca atau iklim di Toli-Toli ini dapat lebih maksimal sehingga penerbangan ini lebih aman. Mungkin bagaimana komunikasinya? Silakan Bu Rila.
8: Izin Pak, untuk koordinasi kami dengan pihak terkait seperti bandara atau airraf, izin kami sudah mempunyai WhatsApp group agar memudahkan kita untuk berkoordinasi atau memberikan informasi secara tepat, jelas, dan berkesinambungan. Jadi kami juga melakukan penyampaian ini di melalui stakeholder itu di WhatsApp grup itu memberikan informasi cuaca terkini, ada perakiraan serta peringatan dini apabila ada potensi cuaca berbahaya. Jadi untuk masyarakat informasi kami juga perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana ya biar para masyarakat itu bisa memahami apa yang kami sampaikan seperti itu.
3: Ya, artinya ini kebutuhan masyarakat dan bagaimana juga dengan bandara ini juga Pak pasti juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terkait dengan bagaimana cuaca ini. Ini juga terkait dengan saat ini bagaimana melihat situasi saat ini terkait dengan masih adanya kondisi cuaca panas saat ini. Apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan? Silakan Bu Rila.
8: Iya, baik Pak. Izin kalau misalkan untuk update cuaca, kami biasanya mengupdate cuaca setiap pagi melalui RRI juga biasanya kami menyampaikan kondisi cuaca apa hari ini, kami selalu update setiap hari. Kemudian Untuk cuaca sekarang itu ada fenomena El Nino yang mempengaruhi Indonesia ya, bukan cuma Toli-Toli. Nah, di sini berhubung cuaca Toli-Toli ini agak unik ya sebenarnya, karena balik lagi kalau misalkan di Toli-Toli itu kita topografinya yang berdekatan antara gunung dan lautan sehingga mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan seperti itu. Walaupun kita mengalami musim kemarau dengan pengaruh fenomena El Nino, tapi balik lagi cuaca lokal kita lebih berpengaruh kuat untuk cuaca di Toli-Toli saat ini. Jadi walaupun pada musim kemarau mungkin ada beberapa daerah atau beberapa wilayah di Toli-Toli akan terjadi hujan untuk musim kemarau ini, walaupun singkat, walaupun dia agak deras sedikit, tapi seperti kita ketahui tadi, karena topografi kita di Toli-Toli itu yang berhubungan dengan pemanasan di laut dan juga gunung yang ada proses penguapan sehingga terjadi pertumbuhan-pertumbuhan awan-awan hujan seperti itu.
3: Baik, baik. Kita tahan dulu Bu Rila. Saya ke Pak Andi Haryadi dari Airnav Indonesia Unit Toli-Toli. Pak Andi. Iya, Pak Andi masih bersama kami?
5: Ya, selamat pagi, Mas.
3: Baik, Pak Andi. Saya ini Aeronautical Communication, petugas komunikasi ya. Saya panggil begitu saja, Pak ya, Pak Andi Haryadi.
5: Iya, Pak.
3: Petugas komunikasi penerbangan. Tentunya kita ketahui bersama bahwa Airnav Indonesia ini tentunya juga memiliki peran penting dalam menjaga jalur penerbangan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Toli-Toli. Ini sejauh ini bagaimana juga untuk Airnav Toli-Toli dalam memberikan informasi kepada mungkin bagi jalur penerbangan, sehingga ini bisa masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara, khususnya pesawat ini bisa lebih aman. Silakan Pak Andi Haryadi.
5: Ya Pak, selamat pagi, izin Pak Kabandara, Pak Pertiansa, izin Ibu Rila Febriani sebagai Stamet Sultan Bandara Bantilan, izin nggak bisa ikut langsung live di Radio RRI berhubung karena kami harus standby di kantor Pak, namanya pelayanan kita harus standby dan saya mewakili kepala unit Toli-Toli karena berhubung beliau lagi ada rapat di Makassar, Pak. Oke, terkait dengan Airnav Indonesia. Airnav Indonesia itu kan mempunyai tugas itu untuk melayani navigasi penerbangan dan mengatur lalu lintas udara di wilayah Indonesia. Khususnya kalau untuk unit Toli-Toli, Airnav Indonesia itu melayani pemanduan saat pesawat take off dan landing, Pak. Untuk layanannya, kami di menara pengawas atau di tower itu dilengkapi dengan radio VCF yang bisa menjangkau jarak itu mulai sekitar 30 km sampai 100 km antara darat dan udara, Pak. Untuk bersinambungan dengan pihak-pihak terkait dengan pihak Bandara Sultan Bantilan dan unit BMKG untuk pelayanan cuaca angin itu alhamdulillah sudah berjalan baik, Pak, sampai sekarang.
3: Baik. Kita tahan dulu Pak Andi Haryadi, saya ke Pak Ibtu Sutiman, Kasat Samapta, Polres Toli-Toli. Ya, tentunya dari pihak keamanan sendiri, topik kita bagaimana juga membangun keamanan di dalam bandara. Kita ketahui sama Pak bahwa bandar udara adalah merupakan objek vital. Tentunya dari kepolisian juga bagaimana membangun koordinasi agar masyarakat ini juga bisa mendapatkan rasa aman dari mungkin gangguan, apakah itu mungkin dari kejadian-kejadian misalnya terorisme maupun apa. Silakan Pak Sutiman.
7: Baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dari ini kepolisian. Memang ini merupakan suatu rantai dari infrastruktur, pelayanan dan keamanan itu merupakan satu mata rantai yang satu sama lainnya berkaitan. Walaupun infrastruktur bagus, pelayanan bagus, tidak aman pasti akan menghambat dari penerbangan itu sendiri. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak bandara untuk selalu memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna penerbangan, terutama di Bandara Sultan Bantilan. Karena tantangan dari sisi keamanan ini merupakan perisai yang penting dari keamanan tersebut. Tantangan-tantangan keamanan ada salah satunya ancaman teroris, terus pembajakan liar dan drone di sekitar bandara, cyber security, hacking system, navigasi, ATC system blocking. Terus yang ketiga juga yang akan mengganggu keamanan itu buried strike and wild leap, burung, anjing di runway, khususnya di bandara dekat laut dan sawah. Kebetulan bandara yang kita miliki ini, yang Tolitoli miliki ini, posisinya ada di bibir pantai istilahnya, Pak ya.
3: Pantai.
7: Jadi untuk burung dan anjing, dan ada di tengah pertengahan sawah. Di daerah Galang itu kebetulan di pertengahan sawah aja. Jadi ancaman-ancaman itu bisa saja muncul karena posisinya ya tempat burung dan hewan-hewan juga bisa berkeliaran di situ. Jadi kita mungkin koordinasi dengan pihak bandara untuk selalu memberikan atau mencegah jangan sampai hal-hal itu yang bisa masuk. Kalau burung mungkin agak susah di kita kendalikan, tapi semaksimal mungkin kita tiadakan. Dan apalagi kalau anjing ya, untuk pengamanannya bagaimana, koordinasi saya koordinasi dengan pihak bandara untuk mengantisipasi jangan sampai hal-hal ini. Kemudian yang bisa mengganggu keamanan pada penerbangan itu unjuk rasa atau aksi massa yang di depan bandara itu bisa mengganggu jalannya penerbangan. Kemudian yang kelima, penyelundupan barang berbahaya seperti baterai, power bank, bahan kimia yang lolos screening. Makanya kami dari pihak kepolisian juga koordinasi dengan pihak bandara untuk selalu antisipasi dan memberikan dan memeriksa semua bawaan barang-bawaan masyarakat. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan.
3: Baik, baik, baik. Kita tahan dulu Pak Ibtu Sutriman. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung melalui interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini tentang keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan, antara infrastruktur, pelayanan dan keamanan. Ya, kita lanjut. Saya langsung ke Pak Herbiansyah, Kepala Kantor UPBU Kelas 3 Sultan Bantilan. Pak Herbiansyah. Baik, Pak Herbiansyah masih bersama kami.
9: Iya, Mas.
3: Ya, tentunya gangguan keamanan seperti yang disampaikan tadi dari Pak Sutiman terkait dengan beberapa hal-hal yang kemungkinan terjadi mungkin di bandara. Nah, tentunya antisipasi ini perlu dilakukan juga oleh bandara dengan mungkin bagaimana memperdayakan seluruh pegawai maupun operasional yang ada sehingga ini bisa lebih maksimal, sehingga kejadian-kejadian kejahatan maupun tindak kriminal seperti yang disampaikan tadi itu bisa dapat diminimalisir. Ini bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bandara Udara Sultan Bantilan? Silakan Pak Herbiansyah.
9: Ya, baik. Jadi memang kami setiap operasional di Bandara Udara itu sudah memiliki SOP. Pada saat memang sebelum kami melaksanakan operasional di bandara, setiap unit ini terkait terkait dengan operasional masing-masing melakukan pengecekan khususnya di daerah runway atau landasan pacu itu sebelum mulai dilaksanakan operasional. Itu setiap pagi dilaksanakan pengecekan landasan, airstrip maupun semua fasilitas-fasilitas di sisi udara. Betul tadi yang disampaikan dari Pak Kasat Sapta. Kita selalu berkoordinasi memang dengan pihak kepolisian. Kami memang meminta bahwa kalau bisa memang setiap operasional penerbangan di Bandara Sultan Bantilan itu selalu hadir dari teman-teman pihak kepolisian. Agar kenapa? Supaya keamanan dan keselamatan di bandara itu tetap terjamin. Selain pihak bandara hadir, dari kepolisian juga hadir di situ untuk sebagai bagian dari pengamanan. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Kasat, terkait dengan hasar ya, itu hasar Pak sebenarnya, terkait dengan binatang-binatang hewan-hewan yang selalu masuk ke runway, itu memang sangat membahayakan penerbangan apabila penerbangan akan landing, pesawat akan landing, itu sangat membahayakan penerbangan. Dan apabila itu pesawat akan landing dan binatang-binatang itu ada di, hewan-hewan itu ada di runway, otomatis pihak AirNav akan mengalihkan penerbangan itu atau menginformasikan ke pihak atau pilot untuk tidak melaksanakan landing karena ada hazard di bawah. Gitu. Jadi teman-teman mitra kerja dari AirNav, dari BMKG, betul kita sudah mempunyai apa namanya forum koordinasi antar setiap mitra kerja. Jadi memang setiap saat kami dari pihak BMKG memberikan informasi cuaca, dari AirNav apabila ada hal-hal yang mungkin mengganggu operasional penerbangan, lihat dari sisi pelayanan di navigasi penerbangan. Mungkin itu Mas.
3: Baik. Baik, tahan dulu Pak Herpiansa. Saya ke Pak Andi Haryadi dari AirNav Indonesia Toli-Toli. Pak Andi.
5: Ya.
3: Ya, kita ketahui bersama bahwa saat ini mungkin beberapa hari yang lalu ini terjadi sejumlah erupsi dari Gunung Krakatau yang bisa mempengaruhi beberapa penerbangan di Indonesia, khususnya di Jakarta. Apakah saat ini selaku petugas komunikasi penerbangan ada tidak pengaruhnya terkait dengan penerbangan untuk wilayah ke Toli-Toli sendiri? Silakan Pak Andi Haryadi.
5: Ya Pak, izin terkait dengan fenomena alam dengan adanya erupsi anak kerustil di wilayah Jawa, itu memang sangat-sangat membahayakan buat penerbangan. Karena debu-debu dari gunung tersebut itu bisa merusak mesin pesawat dan mengganggu jarak pandang pilot. Jadi kalau untuk memaksakan pesawat itu buat terbang, sangat-sangat membahayakan keselamatan penerbangan. Makanya dari pihak AirNav itu selalu berkoordinasi dengan NOTAM Office yang sebagai apa yang mengeluarkan sebuah pemberitahuan adanya kayak bencana alam, kayak misalnya gunung erupsi atau misalnya ada apa gitu. Jadi kami dari pihak AirNav itu selalu update tentang NOTAM-NOTAM gituan, Mas. Terus yang terkait dengan apa dengan berhubungan dengan AirNav Toli-Toli sendiri, alhamdulillah masih aman Pak, hanya terkait dengan connecting pesawat misalnya dari Toli-Toli mau ke Jakarta nih itu karena berhubung di Makassar atau di Jakarta dia tutup. Jadi rata-rata pesawat itu cancel Pak, demi keselamatan penerbangan. Begitu Pak.
3: Ya, artinya penumpang ini diharap untuk menunggu sampai dengan waktu yang dapat bisa ditentukan sehingga bisa lebih aman lagi untuk melakukan penerbangan. Ya.
5: Ya Mas, betul.
3: Baik. Baik, kita tahan dulu Pak Andi, saya ke Ibu Rila Febriani. Ibu Rila.
10: Iya.
3: Ya. Tentunya untuk di wilayah Toli-Toli, kita ketahui bersama meskipun Toli-Toli juga tidak memiliki gunung seperti gunung api seperti yang ada di mungkin di wilayah Jawa maupun beberapa wilayah lainnya. Ini juga bagaimana pantauan dari BMKG terkait juga dengan aktivitas beberapa potensi-potensi yang bisa menyebabkan terjadinya bencana sehingga ini juga bisa mengganggu misalnya penerbangan, misalnya mungkin asap maupun mungkin beberapa hal-hal yang bisa mengganggu penerbangan sendiri. Bagaimana BMKG sendiri melihat hal ini? Silakan Bu Rila.
10: Memang di wilayah Toli-Toli tidak terdapat gunung
8: gunung api yang aktif.
3: Ya.
8: Namun kami dari BMKG tetap melakukan pemantauan terhadap berbagai potensi yang dapat mengganggu penerbangan. Jadi bukan hanya abu vulkanik termasuk dari asap juga. Kalau misalkan ada asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau ada kabut jarak pandangnya rendah atau awan kumulonimbus seperti itu, hujan lebat, angin kencang maupun fenomena cuaca signifikan lainnya. Jadi dari kami pemantauan BMKG itu memanfaatkan data pengamatan di bandara seperti radar cuaca, citra satelit serta informasi dari jaringan meteorologi lainnya. Khususnya kalau untuk asap, BMKG itu memiliki produk citra sebaran asap yang menganalisis pergerakan asap berdasarkan citra satelit atau titik panas serta arah dan kecepatan angin. Jadi kondisi ini bisa berpotensi mengganggu penerbangan. Jadi kami dari BMKG itu akan menyampaikan informasi kepada pihak bandara dan stakeholder penerbangan melalui produk kami, produk meteorologi seperti METAR, SPESI, aerodrome warning maupun SIGMET, jadi sesuai kewenangannya yang mana gitu. Kalau misalkan sekarang yang seperti beredar sekarang adanya volcanic ash atau jadi sebaran dari abu vulkanik itu, kami biasanya itu melakukan amandemen TAFOR. Jadi TAFOR itu adalah produk meteorologi untuk cuaca penerbangan yang setiap hari kami buat dan kami update setiap per 6 jam. Nah, kalau ada sebaran seperti itu, kami melakukan paper test.
3: Yeah.
8: Nah, kalau dari BMKG sendiri, kalau ada abu vulkanik seperti ini, itu akan bukan dari bandara kami yang melakukan pembuatan SIGMET untuk pelaporan masalah abu vulkanik, tapi kalau kami itu ada dari VIR ujung pandang yang berwenang untuk membuat SIGMET tersebut atau kondisi cuaca penerbangan yang berkaitan dengan abu vulkanik seperti itu.
3: Baik. Kita tahan dulu Bu Rila. Pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan topik tentang keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur, pelayanan, dan keamanan. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan, maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
11: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
13: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih?
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan program Tuli-Tuli Menyapa edisi hari ini Selasa 8 September 2026 dengan topik tantangan keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur, pelayanan, dan keamanan. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Ya, kita lanjutkan. Saya ke Pak Ibtu Sutiman, Kasat Samapta Polres Tuli-Tuli. Yep. Ya, tentunya sejauh ini dalam upaya memberikan rasa aman di mungkin wilayah objek vital seperti bandara, sejauh ini bagaimana juga pihak dari keamanan Polres Tuli-Tuli juga melihat Bandara Udara Sultan Bantilan, apakah sejauh ini masih aman, tidak ada laporan terkait dengan bagaimana gangguan keamanan selama ini? Silakan Pak Sutiman.
1: Baiklah. Alhamdulillah selama ini di Bandara Tuli-Tuli ini ya, alhamdulillah aman, dan pengguna transportasi udara dapat terlayani dengan baik. Sehingga selama ini belum ada yang komplain ya, terhadap keamanan. Jadi atas pelayanan, pelayanan keamanan juga yang dari pihak security bandara dan kepolisian mungkin memberikan sikap yang ramah terhadap pengguna daripada transportasi udara ini ya, sehingga memberi pelayanan secara memeriksa, menanyakan kalau ada hal-hal atau barang-barang yang kiranya tidak boleh dibawa, disampaikan dengan humanis sehingga memberikan rasa aman, dan yang membawa sesuatu hal yang dilarang juga menerima dengan baik, karena pelayanannya alhamdulillah di Bandara Sultan Bantilan ini cukup baik. Terima kasih.
0: Baik, saya ke Pak Herpiansah, Kepala Kantor OPBU Kelas 3 Sultan Bantilan. Pak Herpiansah. Ya, masih bersama kami Pak Herpiansah. Ya, Pak Herpiansah masih bersama kami. Ya, Pak Herpiansah masih bersama kami.
2: Halo, ya, ya masih. Ya, halo.
0: Baik. Pak Herpiansah, tentunya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpang dengan adanya infrastruktur maupun bagaimana konsep pelayanan yang telah diberikan. Nah, ini tentunya bagaimana juga upaya dari bandara untuk bagaimana memberikan semacam motivasi kepada masyarakat agar bisa juga menggunakan moda transportasi udara ini, sehingga bisa lebih maksimal untuk melakukan transportasi khususnya ke wilayah-wilayah daerah-daerah lain. Silakan Pak Herpiansah.
2: Baik, terima kasih. Jadi memang tentunya sangat kami harapkan ya, untuk kedepannya supaya masyarakat bisa kembali menggunakan moda transportasi udara melalui Bandara Udara Sultan Bantilan, yang akan bepergian baik ke Palu maupun ke daerah ibu kota lainnya di Indonesia, yang dimana penerbangan dari dan Sultan Bantilan itu ke Palu masih bisa connect sampai dengan ke Jakarta pada hari itu juga, saya kira. Dan memang pada saat ini harga tiket yang terjual yang ditawarkan oleh maskapai memang cukup signifikan harganya. Ya, dikarenakan memang harga aftur yang masih cukup tinggi, sehingga operasional penerbangan tidak bisa menurunkan harga tiket yang bisa oleh pihak masyarakat gitu. Saya juga banyak berkoordinasi dengan para pengguna jasa penerbangan. Yeah. Khususnya bagi para pengusaha-pengusaha lokal ya, baik pihak-pihak Cina, ya, mereka pun juga sebenarnya rasa berat Pak untuk menggunakan pesawat udara. Katanya kalau kita terbang dengan rombongan itu mereka lebih pilih naik darat sebenarnya, karena charter mobil itu katanya segini, tapi dengan jarak tempuh yang cukup jauh, sehingga mereka juga cukup terganggu. Jadi mereka Ya. Sehingga memang saat ini pengguna jasa di Bandara Udara Sultan Wantilan itu yang menggunakan jasa penerbangan itu memang penumpangnya itu-itu saja mas sebenarnya. Ya. Untuk diketahui mas. Untuk dari pihak pemerintah daerah sampai saat ini pemerintah daerah itu belum menggunakan jasa penerbangan.
0: Ya.
2: Untuk dari dan ke toli-toli. Sehingga penumpang kita itu masih ya masih di bawah dari setengah lah. Jadi ya alhamdulillah penerbangan apa pihak maskapai masih mau terbang gitu. Ya. Masih mau terbang seminggu sekali
0: ya.
2: Gitu. Kemudian terkait dengan pelayanan di bandara, alhamdulillah kami sudah kami memastikan bahwa pelayanan di bandara itu sudah sesuai dengan standar prosedur yang ada
0: ya.
2: Baik dari segi pelayanannya, dari segi kebersihannya, kami sudah dari segi pemeriksaan keamanannya, alhamdulillah peralatan-peralatan kami itu di bandara

0: Baik, sehingga bagaimana dari Airnav sendiri, apakah selama ini mendapatkan kendala terkait dengan bagaimana bisa komunikasi antar penerbangan ini bisa lebih maksimal? Apakah saat ini pernah mendapat kendala? Silakan Pak Andi.
1: Iya, Mas, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk di unit Tuli-Tuli sendiri, biasanya itu kita itu terkendala dengan apa saat melinding ya. Saat melinding itu biasanya itu terkendala masalah cuaca. Entah angin atau misalnya hujan gitu, Pak.
0: Hujan.
1: Darat sandang. Jadi sehingga apa sehingga pesawat itu pertama first contact ke kita itu kan biasakan itu minta informasi cuaca yang diberikan oleh BMKG. Yang update ya, yang update. Kalau misalnya di runway atau sudah mendekati landing dan dia merasa membahayakan, biasanya itu pilot itu koordinasi dengan kami di tower itu untuk bisa apa bisa dia balik lagi ke halu atau dia untuk mencoba untuk berputar lagi. Dia usahakan untuk bisa landing. Tapi kami ENAV itu kan demi menjaga keselamatan. Kami biasa itu apa memberikan instruksi yang update tentang cuaca, angin atau jarak pandang dan kembali lagi ke putusannya si pilot itu terkait kalau di runway yang tadi apa Pak bandara bilang apa di runway ada binatang ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah terjalin dengan baik. Kalau ada misalnya ada kayak apa kayak anjing di runway, biasa kita langsung koordinasi dengan petugas AFSEC untuk bisa menyelesaikan masalah di runway, Pak. Dan kami harap juga kami juga sudah bekerja sama dengan pihak terkait dengan BMKG dari pihak bandara dan alhamdulillah masih berjalan dengan baik dan normal.
0: Baik. Saya ke Ibu Rila. Bu Rila.
2: Ya Pak.
0: Ya seperti yang disampaikan tadi Pak dari Pak Andi Haryadi, tentunya kecepatan angin maupun cuaca ini juga mempengaruhi terkait dengan bagaimana operasional penerbangan. Nah kalau untuk BMKG sendiri dalam memberikan update kepada mungkin petugas komunikasi penerbangan ini bagaimana juga, apakah memberikan data secara real time atau bagaimana? Silakan Pak. Ya maksud kami Bu Rila. Silakan Bu Rila.
2: Iya baik Pak, izin untuk informasi meteorologi penerbangan terkait dengan angin, arah angin atau kecepatan angin, izin Bapak dari pihak BMKG, kami telah menempatkan alat BMKG ada di runway 11 itu adalah alat AWOS. Nah, sedangkan displaynya ada di kantor kami dan ada di izin Bapak di Airnav juga ada, itu akan sangat membantu untuk data penerbangan dari pihak Airnav juga bisa melihat di situ, tapi izin Bapak kami juga tetap setiap ada hari penerbangan, kami biasanya di grup ada koordinasi dengan Airnav dan bandara, izin Bapak kami setiap pagi jam 00 UTC biasanya kami mengupdate data perakiran hari ini atau TAFOR untuk data perakiran cuaca hari ini, itu namanya TAFOR. Nah, setiap jam kami akan update juga met report atau cuaca penerbangan yang kondisinya aktual di Bandara Sultan Bantilan ini, dan kami update setiap jam. jika Bapak dari Airnav biasanya

0: meminta agar update, kami akan update juga seperti itu. Dan kalau di bandara itu, izin Pak, ada display kami untuk cuaca penerbangan juga ada di bandara, ada display display untuk cuaca penerbangan seperti itu. Nah, kalau misalkan ada cuaca atau apa kondisi yang signifikan secara tertentu, kami akan terbitkan spesi atau cuaca yang signifikan di antara per jam ini.
1: Baik.
0: Di antara per jam ini ada namanya spesi atau perubahan cuaca yang signifikan atau laporan khusus seperti itu. Kalau misalkan ada yang cuaca yang cuaca berbahaya, biasanya kami mengeluarkan aerodrome warning atau windshear warning ataupun seperti saya bilang tadi ada stigmat.
1: Baik.
0: Seperti itu. Dan sebelum penerbangan juga kami biasanya menyediakan flight document. Jadi flight document itu berisi tentang cuaca selama penerbangan. Jadi dari pihak pilotnya juga bisa melihat itu kondisi cuaca selama penerbangan dari misalnya dari Palu ke Toli-Toli.
1: Baik, Bu Rila, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya? Silakan, Bu Rila.
0: Iya, baik, Bapak izin. Keselamatan penerbangan ini adalah tanggung jawab kita bersama ya, dan untuk informasi cuaca yang akurat dan tepat waktu menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung penerbangan yang aman dan lancar. Mari kita selalu mengutamakan keselamatan, mengikuti informasi dan peringatan cuaca dari sumber resmi, serta berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum dan selama penerbangan.
1: Baik.
0: Kami BMKG hadir memberikan informasi meteorologi untuk mendukung keselamatan penerbangan. Jadi tetap waspada, tetap aman, dan semoga setiap penerbangan membawa kita sampai ke tujuan dengan selamat.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Rila Febriani dari Perakrawan BMKG sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Andi Haryadi dari Airnav Toli-Toli. Pak Andi, mungkin bisa diberikan closing statement dan harapannya, silakan Pak Andi.
2: Ya, terima kasih. Kami dari Airnav Indonesia mempunyai logo atau mempunyai statement akan melayani semua navigasi penerbangan, landing dan take off. Kami akan selalu mengutamakan safety.
1: Baik.
2: Baik,
1: terima kasih Pak Andi Haryadi dari Airnav Unit Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya langsung ke Pak Ibtu Sutiman, closing statement-nya Pak Sutiman, silakan.
3: Baik, kami dari pihak keamanan, khususnya Polres Toli-Toli, memberikan closing bahwa keselamatan penerbangan adalah bukan merupakan kewajiban pilot, bukan merupakan tugas dari pilot semata. Ya. Ini kerjasama, kerja bareng antara bandara, maskapai dan ATC serta Polri dan TNI serta APSEC untuk kerjasama sehingga memberikan rasa aman dan memberikan kelancaran terhadap penerbangan. Demikian, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Ibtu Sutiman, Kasat Samapta Polres Toli-Toli yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Saya ke Pak Herpiansah. Pak Herpiansah.
4: Ya.
1: Baik, silakan Pak.
4: Baik.
1: Closing statement-nya.
4: Ya, terima kasih atas kegiatan dialog ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak pada RRI Toli-Toli. Harapan kami kedepannya semoga Bandara Sultan Mantilan lebih berkembang lagi ya, khususnya ya. Traffic pesawat udara bisa semakin ramai di Bandara Sultan Mantilan. Ya, tentunya kedepannya bisa disupport dari pemerintah daerah Toli-Toli maupun masyarakat wilayah Toli-Toli yang akan berpergian dari dan kemana melalui pesawat udara. Harapan kami juga mari menjaga keamanan dan keselamatan di bandara, khususnya kami juga minta bantuan kepada RRI Toli-Toli untuk selalu menghimbau memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar wilayah Toli-Toli untuk selalu menjaga keamanan di sekitar lingkungan Toli Bandara terhadap bahaya kebakaran, ya. Itu dijaga, jangan sampai fasilitas-fasilitas yang sudah baik saat ini bisa terkena dampak akibat ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
1: Gitu. Baik.
4: Saya kira itu, terima kasih sekali lagi Pak Yus kalian, teman-teman dari BMKG, Mbak Rila, Pak Andi dari RNAP, dan Pak Kasat, Samapta, terima kasih Pak Kasat.
1: Baik.
4: Mohon supportnya dan dukungannya Pak Kasat. Siap. Di Bandara Toli-Toli. Salam baik. Buat Pak Kapolres.
1: Siap. Baik. Terima kasih Pak Irfiansa, Kepala Kantor UPB Kelas 3 Sultan Bantu dan Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 8 September 2026 dengan topik tentang keselamatan penerbangan Bandara Sultan Bantilan antara infrastruktur, pelayanan, dan keamanan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: yang telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu Gugur Bunga di Taman Bakti adalah sebuah lagu perjuangan Indonesia yang ditulis oleh Ismail Marzuki pada tahun 1945, tidak lama setelah Indonesia merdeka. Lagu ini diciptakan untuk menghormati para pejuang yang gugur di masa revolusi fisik atau perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hingga kini, lagu bernada syahdu dan memuat lirik yang memiriskan hati ini menjadi semacam lagu wajib untuk mengiringi prosesi pemakaman tokoh yang dianggap sebagai pahlawan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Pendengar, saat ini pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah dan saya Imi Darmoswito masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti dan kita beralih ke segmen Toli-Toli Siang. Lagu-lagu dan informasi akan hadir dan kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, semoga sukses.

Baik, setelah ada Yuni Syara maafkan, kali ini Tito Munandar dengan sesal pendengar. Anda ditemani program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, ada lagu-lagu dan informasi yang akan menemani Anda. Selamat menjalankan segala aktivitas rutinitas Anda hari ini, semoga segalanya lancar-lancar saja.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus, jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
4: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
3: Membersamai mereka itu, ya hakikatnya itu ini, mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
4: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
3: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
4: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.
5: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
6: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
7: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
6: Duh, ayah.
7: Aduh, pancinya aman kan?
6: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
7: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
6: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
7: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
5: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dengar sebuah lagu sepanjang jalan kenangan dan kita ke informasi berikut ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta kepala sekolah rakyat memperketat pengawasan operasional sekolah. Pengawasan mencakup kebersihan, pemeliharaan fasilitas, serta pengelolaan administrasi dan keuangan. Gus Ipul menyampaikan arahan tersebut bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat rapat daring dengan kepala sekolah rakyat se-Indonesia Senin 7 September 2026. Ia menilai tanggung jawab kepala sekolah akan semakin besar seiring bertambahnya jumlah siswa sekolah. Tahun ini sekolah rakyat diproyeksikan menampung sekitar 45 ribu siswa. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 150 ribu siswa pada tahun berikutnya seiring perkembangan gedung permanen. Khusus sekolah yang telah menempati gedung permanen, Gus Ipul meminta perawatan fasilitas melibatkan seluruh warga sekolah. Guru, tenaga kependidikan, keamanan, kebersihan, dan siswa perlu ikut menjaga fasilitas bersama. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membukanya di rri.co.id.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan, ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan pegawai Kemensos yang terbukti terlibat judi online akan dikenai sanksi. Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan disiplin ASN. Gus Ipul mengatakan Kemensos masih melakukan klarifikasi terhadap sekitar 1.900 pegawai yang terindikasi judi online. Data tersebut berasal dari Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Dari pegawai yang telah diklarifikasi, lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judi online. Tingkat keterlibatan tersebut beragam, mulai dari sekedar mencoba hingga menjadi kebiasaan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Kita main leh, ini motor udah sip bener ini, habis di tune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
4: Nah,
5: ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin!
6: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
7: Ada cewek tuh.
8: Bening lagi. Aduh.
7: Udah yuk.
9: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
7: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
9: Iya.
10: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
9: Ini.
11: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebuah lagu September Ceria Pregar, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan terutama bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan. Dampak kesehatan imbas abu vulkanik dan gunung api Anak Krakatau. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Pim Basarah Yun Yanuarso mengatakan dalam situasi darurat seperti ini keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama di atas segalanya. Pimprim mengatakan abu vulkanik menjadi ancaman nyata sehingga perlindungan dan tindakan preventif harus dilakukan dengan segera. IDAI menyebut abu vulkanik bukanlah debu biasa, material ini terbentuk dari pecahan batuan mineral dan kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif. IDAI menjelaskan saat ini saat abu terhirup, partikel-partikel ini dapat menggores dan mengiritasi saluran pernafasan. Informasi selengkapnya Anda bisa membacanya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Cek fakta kami lansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial Bansos senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga atau KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kemensos pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan Bansos. Ya, sekali lagi pendengar, cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga KK. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri, video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com Mensos. Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitas mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital atau phishing. Sebelumnya, Kementerian Sosial pernah menghimbau masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan Bansos, bantuan sosial. Cek fakta dilansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital. Beredar di media sosial TikTok unggahan video yang memperlihatkan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nasara, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin menuturkan narasi sebagai berikut. Assalamualaikum, besok hari Minggu tanggal 16 Agustus dicatat jangan sampai terlewat. Kami dari kementerian dan lembaga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah terbuka bantuan Presiden bulan Agustus, segera daftarkan hari ini, pasti cair hari ini, jangan sampai lewatkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut ditemukan kejanggalan yang terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Kemudian dengan memasukkan tangkapan layar di Google Image Chart, ditemukan foto serupa yang diunggah di laman resmi menpan.go.id pada Juni 2023. Diketahui konteks asli foto adalah momen rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, sama sekali tidak berkaitan dengan pendaftaran bantuan dari Presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: dan diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial pangan beras dilanjutkan. Bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Menteri Airlangga mengatakan penyaluran bantuan beras yang telah berjalan hingga September 2026, bantuan beras sebanyak 30 kg diberi kepada penerima manfaat. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bantuan beras akan diberikan sekaligus selama 3 bulan. Menteri Zulkifli meminta agar Perum Bulog membanjiri pasar beras masyarakat dengan menggelontorkan bansos beras sebanyak 30 kg. Menteri Zulhas menjelaskan bantuan beras diberikan kepada penerima manfaat yang berada di desil 1 hingga 4. Berdasarkan pembagian kelompok desil 1 hingga 4, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin, dan desil 4 merupakan rentan miskin atau menengah ke bawah.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Lagu biar menjadi kenangan, dan kita masih di literasi digital siang hari ini, pendengar. Kali ini mengenai literasi media sosial. Literasi media sosial adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan, memahami, menilai, membuat, dan membagikan informasi melalui media sosial secara cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab. Sederhananya adalah literasi media sosial bukan hanya soal bisa menggunakan Facebook, Instagram, TikTok, WA, atau platform lainnya, tetapi juga tahu apa yang boleh dipercaya, apa yang perlu diperiksa, dan apa yang sebaiknya tidak dibagikan. Nah, media sosial memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi juga membawa berbagai resiko. Dampak positifnya adalah mempercepat penyebaran informasi. Masyarakat dapat mengetahui berita dan informasi penting dengan cepat, kemudian mempermudah komunikasi, yaitu keluarga, teman, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dapat terhubung tanpa batas jarak. Kemudian mendukung pendidikan, media sosial dapat menjadi sumber pengetahuan dan juga pembelajaran. Selanjutnya, membuka peluang ekonomi. UMKM dapat mempromosikan produk dan menjangkau konsumen lebih luas. Selanjutnya, mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, dan informasi mengenai

persoalan di lingkungannya. Kemudian ada dampak negatifnya, pendengar, yaitu hoax dan berita palsu, ujaran kebencian, ada penipuan online, perundungan atau cyberbullying, konten provokatif, penyebaran informasi pribadi, kecanduan media sosial, polarisasi atau konflik di tengah masyarakat. Nah, yang paling berbahaya adalah ketika seseorang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Satu unggahan yang salah dapat menyebar sangat cepat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan sebuah informasi, masyarakat dapat menerapkan prinsip saring sebelum sharing, yaitu tanyakan siapa yang membuat informasi ini, apakah sumbernya jelas, kapan informasi tersebut dibuat, apakah ada sumber lain yang membenarkannya, apakah informasi tersebut mengandung provokasi atau ajakan yang berlebihan, apakah membagikannya dapat merugikan orang lain. Intinya adalah masyarakat yang memiliki literasi media sosial bukan berarti masyarakat yang tidak pernah menggunakan media sosial. Tetapi masyarakat yang mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, aman, dan bertanggung jawab. Oke, semoga informasi ini tentunya bermanfaat bagi pendengar di Toli Toli Bual, Parigi Mautong, atau dimanapun Anda berada.

Baik, lagu-lagu dan informasi persembahan Pro 1 RRI Toli Toli, itulah ingatlah hari ini pendengar ya. Semoga hari ini penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh kebahagiaan meliputi Anda dan keluarga tercinta. Aktivitas pun tetap berjalan dengan lancar.

Baik, pendengar, selanjutnya kami akan menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali demikian olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rugi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini, dan saya kita sudah menguasai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan, namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: Sementara itu, tiga petarung MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026. Dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Indonesia mengirimkan tiga wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Ia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dari akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan siang hari ini. Kembali kita bersama di edisi hari ini ya. Selasa 8 September 2026. Bersama saya Andi Nur Samsu menemani Anda di kesempatan kali ini di Zona Musik Indonesia. Dan Anda bisa bergabung di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, Zona Musik Indonesia.
0: Ibu.
1: Iya, Bapak.
0: Gimana kabarnya, Ibu?
1: Baik, Alhamdulillah sehat, terima kasih. Baik selalu, sehat selalu untuk Bung Andi, juga seluruh pendengar RRI Plus 1
0: dimanapun berada. Tumben Ibu, pertama.
1: Kenapa?
0: Tumben Ibu, nelpon langsung pertama.
1: Saya mau ikut lagu, boleh?
0: Boleh Ibu.
1: Apa ya, saat bahagia.
0: Saat bahagia bersamamu.
1: Ini lagu lama sebenarnya, tapi dirimit lagi oleh Sapa Sigit Wardana.
0: Iya. Yeah.
1: Penyanyinya Sigit Wardana ya.
0: Oke, saat bahagia Sigit Wardana.
1: Untuk semuanya, untuk semua pendengar RRI, apalagi yang sudah menyapa saya Haryanti kemarin ya, terima kasih banyak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu semangat pastinya ya. Saya mengucapkan juga HUT Satpol PP yang ke-76 tahun, semoga tetap jaya selalu. Untuk Bung Andi, selamat melanjutkan tugas, semangat, bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih, Zona Musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di belakangnya Ibu Haryanti. Halo, Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Sumanti. Oke, silakan Sumanti.
2: Bisa lagu?
0: Boleh.
2: Lagunya Nur Asmi Octavia, judulnya Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, bentuknya?
2: Cuma lagu, Andi.
0: Oh, cuma lagu. Saya kira mau bikin berita kehilangan. Cincin.
2: Kirim salam.
0: Cincin buat Kenangan.
2: Iya.
0: Uh-uh.
2: Kirim buat hari ini tadi. Ada Kak Fatimah.
0: Halo, yang ada ini cincin kenangan dari Yuyun Regita dan Lula Drakel. Tapi saya coba cari lagi.
2: Ya, Nur Afni, Bung Andi.
0: Nur Afni, oke. Nur Afni Octavia.
2: Iya.
0: Oke, silakan.
2: Ya, kirim salam buat Haryanti, ada Kak Fatima, ada Kak Hamzah, Nagebi, Kak Rahma, dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Selamat siang dan salam sehat selalu buat Bung Andi, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta di rumah. Terima kasih Bung Andi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Sumanti, langsung halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum Bung Ancu, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Bunda Rahma dilakakan Bung Ancu.
0: Bunda?
3: Rahma.
0: Rahma, oke, Rahma. Silakan Bunda.
3: Boleh lagu?
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Wali, Tobat.
0: Tobat maksiat.
3: Iya.
0: Oke, ya, tomat.
3: Siapa? Ada Pak Salman di Toko Citra sana, semua laris masyulannya Pak. Ada Pak Yasil, ada juga Pak Tamrin bersama kawan-kawan di Bursa sana. Semoga selalu buat Bu Ancu, saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada waktu lagi buat Anda yang ingin ikutan gabung. Ya, ada Bunda Rahma, silakan. Siapa lagi di belakangnya? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bungan di ubur-ubur ikan lele. Petima jogo moli le.
0: Tidak tahu le.
4: Tidak begitu le.
0: Oke le. Jadi le.
4: Apanya yang jadi ini?
0: Mau kirim salam buat siapa le?
4: Lagu dulu Bungan di janda, saya lupa lagi nanti judulnya.
0: Apa judulnya?
4: Lagunya penyesalan dari Ubi Mesa, Bu Mandi.
0: Menyesal terus?
4: Iyalah, menyesal sebelum mati. Sebelum kita dijemput sama Allah Subhanahu Wa Taala, harus sudah menyesal perbuatannya kita. Mudah-mudahan.
0: Masya Allah.
4: Itulah Bu Mandi.
0: Masya Allah. Tawakallah.
4: Ada Pak Salman, Gaby, Hamsadam Rusti di Kampung Gol, Ani, ada Rahmat tadi, Sumanti, Pak Arifin dan istrinya, ada Winarto, Mas Yara, Pak Rabi, Pak Roy, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung, Haja Eli, Bunda Ama, dan semua sama tempat terkecuali Bu Mandi. Sumanti, siap menjalankan tugas, siap bersama keluarga, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan buat Anda yang ingin ikutan gabung, silakan. Kami tunggu partisipasi Anda. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Zona Musik Indonesia.
5: Halo.
0: Halo juga. Dengan siapa dan di mana dirimu?
5: Orang Lantana Runtu.
0: Tidak jelas. Orang Lalos Tanah Runtu. Ketawa terus.
5: Orang Lantana Runtu.
0: Oh, Lalos Tanah Runtu. Yang mana yang betul?
5: Tanah Runtu
0: yang
5: betul.
0: Oke, Tanah Runtu.
5: Ya.
0: Baru?
5: Masih boleh lagu?
0: Boleh. Kenapa tidak?
5: Lagunya Josera, Satu Perahu.
0: Satu Perahu.
5: Iya.
0: Mau dipakai kemana?
5: Mau dikirim sama Rahma.
0: Oke, lanjut kirim.
5: Ada Fatima, ada Sumanti, ada Arianti, ada Bunda Ama, ada Lois, ada Mas Tiara, ada Winarto. Semua pendengar Pro 1 di depannya. Maksian buat Bung Andi, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Makasih Bung Andi, assalamualaikum.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk menerima atensi Anda di kesempatan kali ini, ya kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Ibu Haryanti. Ya, Saat Bahagia. Ya, rilis terbaru oleh Sigit. Kita dengarkan bersama lagu yang di request dan dikirimkan buat Anda seluruh pendengar, khususnya buat yang sudah menyapa Ibu Haryanti.
6: Gue suka dan begitu buat minta dapat kesempatan untuk bagi lagu ini, gue happy banget. Seperti happy-nya malam hari ini.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan. Ya, ya sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bunda Gita Ginunggung.
0: Bunda Gita Ginunggung.
1: Iya.
0: Iya, Bunda Gita.
1: Bisa lagunya
0: apa? Tinggal 10 menit Bunda. Kayaknya tinggal ikutan.
1: Iya. Tinggal ikutan saja.
0: Oke Bunda, silakan.
1: Silakan buat Arianti, Mbak Kedi, dan semua yang sudah pada masuk tadi, ucapannya selamat siang. Dan semoga disampai dalam keadaan sehat selalu. Dan buat Bung Ancur, semoga sehat bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pendengar, ya untuk saat ini kita mungkin tidak bisa berlama-lama lagi karena sudah ada beberapa lagu yang siap untuk hadir yang sudah di request oleh rekan-rekan kita. Ada Cincin Kenangan, Obi Mesak dan Satu Perahu.

Rahma, Gaby, dan Gita. Ya, masih ada beberapa lagu lagi yang akan hadir menemani Anda. Dan tentu lagu dari Satu Perahu mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
9: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
8: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
9: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
8: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
9: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
8: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
9: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
8: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
10: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli ya, mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dan pendengar, saat ini kita dalam musik tradisional dan budaya. Dan tentu di musik tradisional dan budaya kali ini ya, edisi spesial ya, karena ini menjadi edisi untuk Anda bisa ikutan memilih lagu-lagu daerah yang menjadi pilihan Anda, yang menjadi kesenangan Anda ya. Ini menjadi ruang bagi Anda untuk bisa mendengarkan dan ikut melestarikan lagu-lagu daerah. Sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
1: Waalaikumsalam, musik tradisional dan budaya. Iya. Dengan Kendi Puangancuru.
0: Iya, silakan Pak Kendi.
1: Saya mau request lagu Bugis.
0: Iya.
1: Judulnya Muatan Ringannya.
0: Muatan Ringan.
1: Muatan Ringannya, Andi Bila penyanyinya.
0: Oke, lagu Bugis
1: judulnya Macan Ringannya, Andi Ila penyanyinya.
0: Macan Ring Anak Darah
1: lain.
0: Oh, Macan Ring
1: Ringannya,
0: Macan Ringan. Oke,
1: Andi Ila Lidah.
0: Andi siapa penyanyinya?
1: Andi Ila Lidah.
0: Andi Ila. Andi Ilario.
1: Andi Ila Rida. Dulunya Macan Ringan, nggak? Bahasa Indonesia kau pacari saya.
0: Iya, Andi Ila Ir. Andi Ila Lida.
1: Iya.
0: Liga Dandut. Oke. Muak Canring, muak. Berarti muak, ada muaknya. Bukan cuma Mak Canring, muak.
1: Mak Canringan, muak. Ini lo kok pacarkan saya.
0: Iya. Nanti Anda bilang saya pacari baru saya bilang berarti ada muaknya. Kalau Mak iya. Canring berarti karena lain iya. Lain pelafalan. Iya.
1: Ya, itu lah bahasa busnya konotasinya, penyebutan lain, maknanya
0: lain. Gitu. Makanya
1: kalau weni kemarin dengan weni
0: beda.
1: Kalau weni kemarin, kalau ya. Weni malam.
0: Weni kan kemarin.
1: itulah konotasinya kan, nasi itu sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu berat, rice.
0: Ya.
1: Nasi rice itu.
0: Iya. Makanya harus memahami dan mengerti.
1: Memahami. Ya. Iya, memahami dan mengerti. Ya. Untuk semua seru-seru itu, tungkai ko tak ada toli-toli. Kalau pada saya sama temuksi, cuma di sini-sini, pemajat-pajat, atau si rutu-rutu mana, atau si pulung, atau si pamasih-masih. Oke, kami penghancur. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya, di belakangnya Pak Kendi ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Zon musik tradisional dan budaya.
2: Assalamualaikum Bang Ancu, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, silakan.
2: Iya, lagunya Epa Aprilia Putri, Majak Pakita anggota.
0: Siapa? Eva?
2: Eva Aprilia Putri.
0: Bajak
2: Pakita anggota.
0: Majak
2: Pakita anggota.
0: Oh, Majak. Oke, Majak. Majak
2: Kita anggota.
0: Majak
2: Pakita.
0: Majak Pakita anggota.
2: Epa Aprilia Putri. Ya, menyapa sedikit Bung Ancu.
0: Majak Pakita. Oke.
2: Anggota.
0: Sudah.
2: Menyapa sedikit ada Pak Salman. Di Bangka Butana semua sehat selalu. Ada Pak Yasil. Ada Pak Tam bersama kawan-kawan di bawah sana semua sehat selalu. Semuanya di sana. ada Haji Eli sehat selalu bersama keluarga di Tinabogan sana, dan buat Ancu sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda di 0853-4383-1230 ya, supaya kita bisa menerima dengan baik apa yang Anda ingin dengarkan. Halo, assalamualaikum. Musik tradisional dan budaya.
3: Dan budaya. Assalamualaikum, Bang Ancu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Mira di Tenasakan.
0: Wira.
3: Mira.
0: Oh, Mira. Mira. Mira mau lagu Sangir.
3: Iya.
0: Ah, kalau Mira saya tahu. Pasti lagu Sangir.
3: Iya, enggak ada lagi. tapi almarhum suami kan orang Bugis, Sopeng.
0: Oh, Doto.
3: Nanti jalan kali dia kalau lain hari lagi. Kalau Bung Ancu lagi menyiar, baru saya kasih masuk dia lagu Bugis ya.
0: Kenapa nanti saya yang menyiar ini? Yang lain boleh. Ya
3: kan, acaranya Bung Ancu kan begitu. Kalau yang lain kan lagu sama sejarahnya. Ya, kalau Bung Ancu kan begini. Nah, jadi pas ini, Pak. Kedua kali saya masuk ya, Bung Ancu ya.
0: Oke, artinya kita ini pas lagi edisi khusus, lagi saya.
3: Ya, begitu nah ya.
0: Kebetulan saya dapat edisi khusus.
3: Ya, begitu sudah.
0: Kenapa suka dengan lagu, mengingat kampung halaman, Mira?
3: Iya, kan sudah lama ditinggal.
0: Oh.
3: Tahun 72, tapi pernah lalu ke Sangir.
0: Sudah pernah ya. Ke Sangir.
3: Sudah pernah ke kampung. Waktu itu sudah menikah dengan orang Sopeng ini, dengan orang Bugis Sopeng.
0: Artinya dia meninggalkan kenangan juga kan?
3: Iya, itu maksudnya.
0: Karena ada buah cinta di sana.
3: Ada. Iya, kampung.
0: Kiki langsung ketawa-ketawa, Kiki.
3: Ya.
0: Yuni juga.
3: Ketawa semua ya. Oke.
0: Oke. Lanjut.
3: Lagunya
0: apa? Sampai judulnya, saya lupa.
3: Iya, Mak. Lagunya judulnya Ketaeng Mau.
0: Ketaeng
3: Mau.
0: Ketaeng Mau.
3: Mau.
0: M-A-W-U.
3: Mau.
0: Ketaeng Mau.
3: Ketaeng Mau. Mau.
0: Aha. Oke. Okay.
3: Oke, terus kirim ya, Bung Ancu ya.
0: Oke, kirim buat siapa?
3: Itu kirim buat keluarga yang ada di Tataja ya, Sulawesi Utara. Pendengar RRI dimanapun berada, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Itu Bung Ancu.
0: Kenapa?
3: Selamat bertugas.
0: Oke.
3: Sehat selalu, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin.
3: Makasih Bung Ancu.
0: Makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Mira ya, silakan di 0853-4383-1230 ya, bagi yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, Ibu.
4: Iya, Bapak. Kali ini semuanya tadi udah dari Sulawesi ada.
0: Ibu Jawa.
4: Lagu Sunda dong. Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali, kenapa suka dengan lagu ini?
4: Ya, suka aja denger nadanya, musiknya. Waduh, itu kayaknya semangat.
0: Oke. Manuk Dadali. Kampung orang Sunda.
4: Manuk Dadali.
0: Emang orang Sunda?
4: Bukan.
0: Oh.
4: Ada sedikit.
0: Sedikit.
4: Cuma ipar saya jelas orang Sunda.
0: Oh, iparnya orang Sunda.
4: Iya, di keluarga juga ada.
0: Oke. Oke.
4: Oke.
0: Jadi ya, jadi beraneka-aneka ragam ya.
4: Benar. Saya satu Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.
0: Ini Kiki juga orang Sunda. Iya toh.
4: Hah? Ya udah.
0: Oh Cirebon, Kiki orang Cirebon. Ya. Kiki orang Cirebon.
4: Orang Cirebon. Ya, Cirebon tuh api-api wae. Udang. Batiknya juga terkenal Cirebon.
0: Iya, cuma dia enggak pernah pakai baju batik Kiki.
4: Di Solo kan juga ada batik.
0: Iya, batik cengkeh.
4: Nasional.
0: Oke. Okay.
4: Cuma dari daerah masing-masing ada khasnya, ada cirinya ya.
0: Iya.
4: Oke deh. Untuk semua pendengar pencinta musik tradisional dan budaya, selamat siang, khususnya untuk masyarakat orang Sunda, Kunuhun.
0: Ada Pak Hardian, Pak Hardian.
4: Ya, Pak Hardian. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia ya.
0: Iya.
4: Kita aja, terima kasih, Bung Andi, selamat siang untuk semuanya juga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya kita langsung dengarkan lagu yang sudah di-request oleh Pak Candy ya. Muak, muak. Iya, jadi muak, ada muanya ya. Pak Candy ya sempat putar-putar mencari ternyata ada U-nya. Lain pelafalannya ya, pas dibilang artinya ya langsung dipahami. Terima kasih untuk Pak Candy. Ya, kita langsung dengarkan Andi Ila Lida dengan lagunya Muak Can Ringengak.

0: Iya pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi dua buah lagu yang sudah hadir menemani kebersamaan kita di edisi spesial musik tradisional dan budaya dengan pilihan pendengar. Ya, untuk Anda yang juga punya lagu-lagu daerah kesayangan, ya silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230, ya sambil kita berbagi apa yang menjadi kesukaan atau apa yang ada, kisah apa di balik lagu daerah tersebut. Ya, seperti Ibu Mira ya, yang sangat merindukan kampung halamannya ya, sampai ingin selalu mendengar lagu-lagu dari kampung halaman Sanger ya. Silakan di 0853-4383-1230 ya, karena yang nomor satunya lagi di charge ya, sementara kurang daya ya, belum bisa kami gunakan ya. Silakan di 0853-4383-1230 ya. Waktu di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 13:44 waktu Indonesia Tengah. Kita masih punya waktu ya. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
1: Waalaikumsalam, musik tradisional, Bung Andi.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ibu Nur Aini di Kabetan.
0: Ibu Nur Aini, ya. Rian mau lagu apa?
1: Lagunya Kaloloe.
0: Kaloloe, Kaloloe. Aduh. Kaloloe
1: menyedihkan, Bung Andi.
0: Kaloloe.
1: Boleh menyapa?
0: Boleh.
1: Menyapa, ada Bunda Ama, ada Masni, ada Haryanti, Gedi, semua-semuanya Bung Andi. Untuk Bung Andi, selamat bertugas sehat selalu. Assalamualaikum Bung Andi, ada Rahmat Dilakat dan Adini.
0: Oke. Iya. Iya, Kaloloe ya. Silakan di belakangnya Ibu Nur Aini yang ingin ikutan gabung lagi di kesempatan kali ini di line telepon 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum, musik tradisional dan budaya.
2: Halo, waalaikumsalam, musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Roy di Tinigi.
0: Roy. Lagu apa, Roy?
2: Balolipa dari Diding Pratama.
0: Oh, Balolipa. Ini iya. Orang Manado, suka dengan lagu Bugis. Ada kisah iya. Dengan lagu ini?
2: Orang Bugis juga.
0: Oh, cuma nama Manado.
2: Iya, orang Ogi.
0: Ogi, kipale.
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, kirim dulu.
0: Aha.
2: Ada Pak Kendi, ada Haryanti, ada Kevli, Fatima.
0: Ini yang duduk di gatekeeper ribut deh. Aki, ribut suaranya pebesar.
2: Selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan di 0853-4383-1230 ya, 0853-4383-1230 untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini di musik tradisional dan budaya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa?
3: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Rasid Diabaling.
0: Oke, Pak Rasid Diabaling, silakan.
3: Ya.
0: Silakan, Pak Rasid, apa?
3: Ya, lagunya Pak Balu Putu.
0: Pak Balu Putu.
3: Iya.
0: Sampai di situ kah?
3: Iya.
0: Sampai di situ Pak Balu Putu ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kira Pak Balu Bale.
3: Pak Balu Putu ini, Bu. Ya, dijumpai ada Pak Masyara, ada Ibu Eli, ada Haryanti, ada Pak Salmang, dan semua-semuanya saja di mana berada. Terima kasih, Bu. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di manapun Anda berada, kini kita

Dimanapun Anda berada, sayang sekali kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya ya tidak dapat kami tuntaskan karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah. Dan kini kita akan jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat kami sampaikan warta berita daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Berdasarkan laporan yang ada pada kami, itu ada 15 titik api. Jadi ada 15 titik api. Yang kemarin yang terparah ini, yang baru yang terjadi itu adalah Desa Binuang, kemudian Kodolagon, Desa Petangoan, Kecamatan Palele, Palele Barat.
3: Di antaranya itu ada di Kecamatan Mautong, satu SPPG, kemudian di Kecamatan Taupa, satu SPPG, kemudian di Binombo, itu satu SPPG, kemudian di Sidoan, itu satu SPPG hanya saja, sekarang lagi status suspend, tutup sementara.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta krisis air bersih terus melanda wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mencatat tren peningkatan titik api yang kini telah mencapai 18 titik. Serta diakhiri informasi Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menggelar bimbingan teknis BIMTEK penyuluhan keamanan pangan bagi para pelaku industri rumah tangga pangan IRTP. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 8 September 2026 dibacakan Andi Nur Syamsu. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua, inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Sardono melaporkan.
4: Bupati Buol Haji Rizar Yudi Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kebugaran dan kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Nurlela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Srikandi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua, karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini, sebagaimana tema yang diusung Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
1: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yuli Kabupaten Buol.
4: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yurdi Kabupaten Bol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Wirda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yurdi yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yurdi. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
5: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya, subtema Lansia Berdaya, Sejahtera.
4: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yurdi juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Tolitoli dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk outbound hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
0: Bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta krisis air bersih terus melanda wilayah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol mencatat tren peningkatan titik api yang kini telah mencapai 18 titik. Renaldi melaporkan.
6: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni, mengungkapkan, berdasarkan pemantauan dan laporan terbaru, titik api tersebar di sejumlah kecamatan dan desa yang rawan kekeringan. Beberapa wilayah yang mengalami dampak cukup parah diantaranya Desa Binuang, Desa Kodolagon, Desa Petangwan, Kelurahan Kumaligon, Desa Pemayagon, dan Desa Wakat di Kecamatan Mumunu, Desa Umu dan Desa Molangato di Kecamatan Palele, serta beberapa desa di wilayah Palele Barat, dan beberapa titik di Kecamatan Gadung. Dan yang terjadi baru-baru ini di Desa Bokat. Di tengah maraknya ancaman karhutla, BPBD Buol juga disibukkan dengan tingginya permintaan pasokan air bersih dari warga terdampak kemarau panjang. Namun, upaya penanganan di lapangan terbentur oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Ia menambahkan, keterbatasan ini membuat pihak BPBD khawatir apabila armada tunggal tersebut mengalami kerusakan di tengah tingginya beban kerja. Atas kondisi kritis ini, BPBD Buol berharap adanya bantuan armada tambahan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
2: Yang saat ini memang berdasarkan laporan yang ada pada kami, itu ada 15 titik api. Nah, jadi ada 15 titik api, yang kemarin yang terparah ini, yang baru yang terjadi itu adalah Desa Binuang, kemudian Kodolagon, Desa Petangon, Kecamatan Palele, Palele Barat, Gadung juga sudah ada semuanya, kemudian Kecamatan Bokat kemarin butuhkan, jadi ada hampir 16 ya untuk titik api, 15 sampai 16 kalau di yang terbaru, data terbaru berarti sudah hampir 18. Nah, ini barangkali titik api yang ada pada saat ini.
6: Kendati dihadapkan pada minimnya sarana, Kahfi memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih mendalam atas kolaborasi lintas sektor yang tanggap mendatangi tempat kejadian perkara TKP. Sinergi kuat ditunjukkan oleh jajaran Polres Buol, Perwira Perhubung, Babinsa atau TNI, Satpol PP, Tim Reaksi Cepat TRC, Polisi Hutan, serta para relawan. Kesiapsiagaan gabungan ini terbukti berhasil memadamkan kobaran api yang hampir menghanguskan permukiman warga, seperti yang terjadi di Desa Wakat dan Desa Bengkudu, di mana kobaran api karhutla sempat mendekati rumah warga hingga jarak 15 hingga 20 meter sebelum akhirnya berhasil dijinakkan.
2: Kami bermohon, kami bersyukur, para kepolisian dari tentara tanggap mereka langsung ketika kami bersama-sama. Walaupun tidak ada surat apa, kami hanya WA, alhamdulillah Pak Kapolres langsung perintahkan anak buahnya. Begitu juga Papa Bung perintahkan anak buahnya. Jadi berkoordinasi dengan koordinasi-koordinasi ini, insya Allah Buol itu, terutama penanganan kebakaran itu dapat cepatan.
6: Menutup keterangannya, Kalak BPBD Kabupaten Buol mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buol untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi aktif. Warga diminta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan menghentikan sementara aktivitas pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar.
0: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan peran masyarakat dalam mencegah dan menekan kasus kebakaran hutan di wilayah Sulawesi Tengah. Susanti melaporkan.
7: Pengendali ekosistem hutan, ahli muda Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Renaldi mengatakan, keterlibatan masyarakat dibutuhkan mengingat jumlah polisi kehutanan di Sulawesi Tengah terbatas jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan. Menurut Renaldi, keterbatasan personil berdampak pada belum maksimalnya pengawasan. Untuk itu, masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan perlu dilibatkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Ia menjelaskan kondisi cuaca yang semakin panas dan kering akibat fenomena El Nino turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini membutuhkan pengawasan yang lebih intensif. Informasi dari masyarakat yang disampaikan lebih awal dapat mempercepat upaya penanganan dan mencegah api meluas.
8: Karena kami tidak bisa bergerak sendiri sebenarnya. Jadi harus kita membangun hubungan kerjasama. Itu yang kami harap dalam penanganan hutan. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri dengan jumlah personil kami yang kurang ini, Mbak.
7: Ditambahkan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah telah membentuk dan memperkuat kelompok masyarakat peduli api (MPA) di sekitar kawasan hutan. Kelompok ini diharapkan dapat membantu melakukan pencegahan, pengawasan, serta melaporkan potensi kebakaran kepada pihak berwenang, sehingga penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Kolaborasi antara polisi kehutanan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan kasus kebakaran hutan di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli terus lakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini guna mencegah timbulnya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Toli-Toli saat ini. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas.
9: Saudara, menghadapi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Toli-Toli saat ini, berbagai upaya terus dilakukan instansi terkait yang ada di Toli-Toli, salah satunya BPBD dengan terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini guna mencegah timbulnya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Toli-Toli. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Sulkipli saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejumlah hal perlu dilakukan masyarakat di daerah ini di tengah berlangsungnya kondisi cuaca panas, di antaranya selalu memantau perakiran cuaca BMKG agar selalu waspada saat berada di dalam maupun luar ruangan. Selain itu, menghindari timbulnya dehidrasi, masyarakat dihimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih, menggunakan perlindungan diri, serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. BPBD Kabupaten Toli-Toli sejauh ini juga menyiapkan call center yang dapat dihubungi masyarakat, baik secara langsung maupun media sosial BPBD, hingga penanganan persoalan kekeringan.
10: Terus untuk menghadapi kekeringan sendiri, kami ya di BPBD itu sudah ada call center yang kami sebarkan ke masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial kami terkait penanganan kekeringan sendiri. Sehingga kami bisa merespon apabila ada lokasi-lokasi yang sekiranya membutuhkan suplai air bersih.
9: Menyinggung soal penyebab utama kebakaran hutan dan lahan serta rumah yang terjadi di daerah ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli mengatakan, mayoritas atau 98% disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri yang salah satunya membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
10: Kalau untuk karhutlah sendiri, Pak, itu 99,8% itu kelalaian manusia. Karena kami belum pernah ini selama beberapa kali mengikut kegiatan terkait karhut. Memang tidak pernah ada laporan lahan itu terbakar sendiri. Tidak ada. Itu semua hampir 98% itu memang karena kelalaian manusia. Saya buang puntung rokok, pembukaan lahan, dan lain-lain.
9: Selama bulan Juli hingga Agustus 2026, BPBD Kabupaten Toli-Toli mencatat telah terjadi sebanyak 15 kasus karhutla yang disebabkan karena puntung rokok serta pembukaan lahan dengan cara membakar. Sehingga diharapkan petani tidak membuka lahan dengan cara membakar sebab kondisi cuaca panas ekstrim yang terjadi saat ini dapat memicu timbulnya kebakaran hutan dan lahan.
11: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Kepala Unit Penyelenggara Badan Bandar Udara, UPBU Kelas 3 Bandar Udara Sultan Bantilan Toli-Toli, Herfiansa terus berupaya maksimal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara. Datar Hasan melaporkan.
12: Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara PBU Kelas 3 Bandar Udara Sultan Bantilan Tuli-Tuli Herfiansah terus berupaya maksimal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai aspek pelayanan serta memastikan infrastruktur bandar udara dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan operasional penerbangan secara aman dan nyaman. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam pengelolaan Bandar Udara Sultan Bantilan. Mengingat keberadaan transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas sekaligus menunjang aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah Tuli-Tuli dengan daerah lain.
13: Pelayanan kami di Bandara Sultan Bantilan saat ini, dapat saya laporkan, ini sudah cukup maksimal. Kita sudah punya terminal baru, kita sudah mengoperasikannya dari awal tahun 2025. Nah, yang perlu kami tekankan lagi bahwa saat ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Bantilan masih sangat kurang. Dapat kami laporkan bahwa saat ini operasional penerbangan di Sultan Bantilan itu 2 kali seminggu.
12: Sementara itu, Kasat Samapta Polres Tuli-Tuli Ibtu Sutiman mengatakan pihaknya tetap melakukan kerjasama dengan pengamanan objek vital seperti bandar udara, sehingga tanggung jawab keamanan dan keselamatan baik penerbangan tidak hanya diemban pihak bandara, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat dan Polres Tuli-Tuli.
14: Tantangan-tantangan keamanan, ada salah satunya ancaman teroris, terus pembajakan liar dan drone di sekitar bandara. Cyber security, hacking system, navigasi, ATC, sistem blocking. Terus yang ketiga juga yang akan keamanan itu birit burung, anjing di runway, khususnya di bandara dekat laut dan sawah.
12: Untuk itu, keberadaan transportasi udara memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, sekaligus menunjang aktivitas ekonomi di wilayah Tuli-Tuli dengan daerah lain.
0: Pemerintah Kabupaten Buol terus mendorong penanganan buta aksara dan anak tidak sekolah yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Setiadi melaporkan.
15: Saudara, meski program keaksaraan dasar dari pemerintah pusat tidak lagi berjalan seperti sebelumnya, pemerintah daerah menilai persoalan tersebut tetap perlu mendapat perhatian melalui pendataan dan intervensi pendidikan. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol, Anita, mengatakan, hingga kini pihaknya belum memiliki data valid mengenai jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara. Namun, salah satu kelompok yang berpotensi menyumbang angka buta aksara adalah anak-anak yang belum pernah mengenyam pendidikan. Di Kabupaten Buol tercatat 185 anak yang belum pernah bersekolah, sementara sekitar 194 anak usia sekolah dasar teridentifikasi dalam kelompok yang perlu mendapatkan perhatian pendidikan. Data tersebut tersebar di 11 kecamatan, dengan jumlah tertinggi berada di Kecamatan Biau sebanyak 45 anak. Anita menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai intervensi untuk mengurangi angka anak tidak sekolah, terutama yang disebabkan persoalan ekonomi.
16: Kami juga dari Dinas Pendidikan sudah mengintervensi bagaimana anak yang secara ekonomi tidak bisa karena mungkin persoalan baju seragam atau perlengkapan siswa. Sudah tahun ketiga ini kita lakukan bantuan perlengkapan siswa. Ada dari sepatu, tas, kaos kaki, buku, pulpen, itu kita intervensi dari sisi itu, Pak. Baik. Bahkan 2 tahun lalu ada juga uang beasiswa begitu, kalau tidak salah saya 300.000 per anak. Itu kita lakukan untuk meminimalisir, bahkan mungkin mengajak kembali anak kita yang tadinya tidak bersekolah ini, kita masuk ke sekolah. Nah, okay. Bagaimana sudah lama putus sekolah di SD? Karena yang paling banyak sebenarnya putus SD, Bu ya.
15: Pengelola praktisi pendidikan Kabupaten Buol, Zubaidah Rashid, menilai keberadaan satuan pendidikan nonformal saat ini masih belum mampu menjangkau seluruh anak putus sekolah maupun masyarakat yang mengalami buta aksara di 11 kecamatan. Saat ini Kabupaten Buol memiliki 1 SKB di ibu kota kabupaten dan sejumlah PKBM yang tersebar di beberapa kecamatan, namun belum seluruh wilayah memiliki akses yang memadai.
17: Berdasarkan data satuan pendidikan nonformal yang ada di Kabupaten Buol itu, SKB ada 1 di ibu kota kabupaten yang merupakan milik daripada pemerintah. Kemudian ada 5 menyebar di beberapa kecamatan, antara lain di Kecamatan Tiloan 1, Kecamatan Bokat 1, kemudian ada di Kecamatan Paliret tapi sudah nonaktif. Jadi ada 5 PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang tersebar belum memenuhi di 11 kecamatan.
15: Menurut Zubaidah, pemerintah daerah perlu mendorong penambahan dan pemerataan PKBM maupun satuan pendidikan nonformal lainnya agar anak-anak yang putus sekolah memiliki kesempatan untuk kembali belajar. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membantu pemerintah menekan angka anak tidak sekolah dan buta aksara.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Parigi Motong terus berjalan melalui pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional BGN mencatat terdapat 18 titik SPPG, meski pelayanan belum menjangkau seluruh 23 kecamatan di daerah tersebut. Alfiansa melaporkan.
18: Badan Gizi Nasional Wilayah Parigi Motong mencatat terdapat 18 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung pelayanan program Makan Bergizi Gratis MBG. Dari total 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong, pelayanan SPPG saat ini baru menjangkau 13 kecamatan. Koordinator Wilayah BGN Parigi Motong Muhammad Bahri Korompot mengatakan 18 titik SPPG tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Selain titik yang masih aktif, terdapat sejumlah SPPG yang belum menjalankan pelayanan secara normal. Bahri menjelaskan layanan SPPG diperuntukkan bagi peserta didik serta kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG di Kabupaten Parigi Motong.
3: Di antaranya itu ada di Kecamatan Motong, satu SPPG, kemudian di Kecamatan Kaupa, satu SPPG, kemudian di Binombo, itu satu SPPG, kemudian di Sidoan, itu satu SPPG hanya saja sekarang lagi status suspend untuk sementara karena ada perbaikan instalasi pembuangan air limbah Ipal. Kemudian di Kecamatan Kasimbar itu ada 3 SPPG yang sudah beroperasional. Kemudian di Kecamatan Antibabo 1 SPPG, kemudian di Kecamatan Parigi Utara itu ada 1, kemudian Parigi Tengah 1, kemudian Parigi Kota itu ada 4 SPPG yang beroperasi, kemudian di Parigi Barat 1, di Parigi Selatan 1, untuk di Sausu dan Torue itu ada 1-1. Masing-masing di kecamatan, hanya saja di Torue dan Sausu itu lagi suspend, lagi tutup sementara.
18: Menurut Bahri, hasil evaluasi pelaksanaan program hingga saat ini menunjukkan masih terdapat wilayah yang belum terlayani SPPG secara merata. Kondisi tersebut membuka peluang penambahan titik pelayanan baru di sejumlah kecamatan yang belum memiliki dapur SPPG. Namun rencana penambahan titik SPPG masih menunggu arah kebijakan dari BGN menyusul adanya pimpinan baru di tingkat pusat.
3: Untuk sementara, kalau melihat sebaran penerima manfaat yang belum tersebar di seluruh kecamatan, kemungkinan besar SPPG-SPPG baru akan terus didorong. Hanya saja kami masih menunggu petunjuk ataupun kebijakan apa, karena memang dengan pimpinan baru kami menunggu juga kebijakan yang seperti apa nanti akan diambil soal belum meratanya penerima manfaat yang ada di beberapa kecamatan.
18: Bahri berharap pelaksanaan program MBG ke depan dapat menjangkau lebih banyak peserta didik serta kelompok 3B di wilayah yang belum mendapatkan pelayanan secara maksimal. Pemerataan titik SPPG dinilai penting agar manfaat program pemenuhan gizi dapat dirasakan masyarakat di seluruh kecamatan di Parigi Motong.
0: Berita yang terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menggelar bimbingan teknis BIMTEK penyuluhan keamanan pangan bagi para pelaku industri rumah tangga pangan IRTP. Sekaligus informasi ini mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama Kiki di meja operator dan juga Rio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
19: Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai Selasa 8 September hingga Rabu, bertempat di salah satu hotel di daerah ini. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Iswadino Uk mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar terhindar dari potensi gangguan kesehatan. Di sisi lain, sektor industri rumah tangga pangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Toli-Toli, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengembangkan potensi pangan lokal.
20: Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pangan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
19: Lebih lanjut, ia mengatakan BIMTEK ini hadir sebagai langkah konkret untuk memastikan para produsen mampu menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga pelabelan produk secara tepat. Hal ini berlandaskan regulasi dan standar kesehatan.
20: Higienis dan sanitasi, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, serta pelabelan pangan. Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tulituli terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui kegiatan bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Tiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berbasis perusahaan berbasis risiko sektor kesehatan.
19: Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan UMKM olahan pangan di Kabupaten Tulitoli semakin maju, mandiri, dan mampu menyajikan produk-produk lokal berkualitas tinggi bagi masyarakat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Radio Republik Indonesia, RRI, adalah jaringan radio berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio RRI setiap tahunnya, yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara Indonesia setelah LKBN Antara.
2: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh radio yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang, antara lain yaitu Abdurrahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin Radio Republik Indonesia yang pertama dalam pertemuan di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, dan rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
1: Radio Republik Indonesia telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Pada tahun 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan sebagai sarana bagi pemerintah yang baru, berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meledukuidasi Departemen Penerangan pada tahun 2000. Masa ini dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan Perjan, yaitu Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang tidak mencari untung. RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral, dan mandiri, yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi.
1: Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas ini yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik dan akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam lingkup Radio Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Selain dari 2 dewan tersebut, ada pula Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbangdiklat Radio, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, dan 99 stasiun seluruh Indonesia. Antara lain, 1 stasiun penyiaran tipe A yang ada di pusat negara Indonesia, 30 stasiun penyiaran tipe B, 34 stasiun penyiaran tipe C, dan 32 stasiun produksi. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-77 dengan slogan Kolaborasi untuk Indonesia Kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
7: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
8: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
7: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
8: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
7: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
8: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
7: Iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
9: Radio sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Roma Irama adalah sosok pemusik pembaharu dalam musik dangdut, di antaranya memasukkan elemen rock dalam sajian musiknya sejak tahun 1974 lewat hits terbesarnya Begadang. Sekitar 700 lagu telah ditulis Roma Irama dari kurun waktu 1970 hingga saat sekarang ini. Menurut William, doktor sosiologi Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat dalam telaah ilmiah bertajuk Roma Irama and the Dangdut Style. Pesan moral kritik sosial memang banyak ditemui dalam lirik-lirik lagu karya Roma Irama seperti Begadang, Darah Muda, Hak Asasi, Rupiah, Judi, dan masih sederet lagu-lagu lainnya. Namun Roma juga piawai menulis lagu bertema romansa seperti Kegagalan Cinta, Syahdu, Bahtera Cinta, maupun Dawai Asmara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik yang berjaringan secara nasional dengan semboyan "Sekali di udara tetap di udara". Radio Republik Indonesia berperan penting dalam menyiarkan informasi, berita, pendidikan, pelestarian budaya, kontrol sosial, dan menyajikan hiburan yang sehat untuk masyarakat. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran, terdiri dari 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, pusat pemberitaan, dan siaran luar negeri, serta 32 studio produksi. RRI memiliki tantangan besar agar program acara yang disajikan tetap disimak pendengar di tengah persaingan media berplatform digital. Tentunya kelahiran RRI tidak terlepas dari momen-momen perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada 8 tokoh yang berjasa sehingga RRI dapat berdiri. Kedelapan tokoh ini adalah Yusuf Ronodipuro, Mangkunegoro VII atau Raden Mas Suryo Suparto, Sutarjo Karto Hadikusumo, Maladi Gusti Nurul, Sarsito Mangunkusumo, Bung Tomo, dan Dr. Abdul Rahman Saleh, yang kemudian beliau ditunjuk sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Dirgahayu RRI ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Radio Republik Indonesia, RRI, adalah jaringan radio berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio RRI setiap tahunnya, yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara Indonesia setelah LKBN Antara.
1: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh radio yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang, antara lain yaitu Abdurrahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin Radio Republik Indonesia yang pertama dalam pertemuan di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, dan rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
0: Radio Republik Indonesia telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pada tahun 1946, RRI diposisikan berada di bawah Departemen Penerangan sebagai sarana bagi pemerintah yang baru, berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meledukuidasi Departemen Penerangan pada tahun 2000. Masa ini dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan Perjan, yaitu Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang tidak mencari untung. RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral, dan mandiri, yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi.
0: Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas ini yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik dan akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam lingkup Radio Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Selain dari 2 dewan tersebut, ada pula Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbang Diklat Radio, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, dan 99 stasiun seluruh Indonesia. Antara lain, 1 stasiun penyiaran tipe A yang ada di pusat negara Indonesia, 30 stasiun penyiaran tipe B, 34 stasiun penyiaran tipe C, dan 32 stasiun produksi. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-77 dengan slogan Kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Sekali pilkada tetap diundang.
2: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik yang berjaringan secara nasional dengan semboyan sekali di udara tetap di udara. Radio Republik Indonesia berperan penting dalam menyiarkan informasi, berita, pendidikan, pelestarian budaya, kontrol sosial, dan menyajikan hiburan yang sehat untuk masyarakat. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran, terdiri dari 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, pusat pemberitaan, dan siaran luar negeri, serta 32 studio produksi. RRI memiliki tantangan besar agar program acara yang disajikan tetap disimak pendengar di tengah persaingan media berplatform digital. Tentunya kelahiran RRI tidak terlepas dari momen-momen perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahukah Anda? Ada 8 tokoh yang berjasa sehingga RRI dapat berdiri. Kedelapan tokoh ini adalah Yusuf Ronodipuro, Mangkunegoro VII atau Raden Mas Suryo Suparto, Sutarjo Karto Hadikusumo, Maladi Gusti Nurul, Sarsito Mangunkusumo, Bung Tomo, dan Dr. Abdul Rahman Saleh yang kemudian beliau ditunjuk sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Dirgahayu RRI ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Bencana alam adalah satu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa bencana banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, longsor, kekeringan, gelombang panas, dan lain sebagainya. Hindari bencana dengan tidak merusak tanaman harmoni yang berada di sekitar kehidupan kita.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
5: Definisi dan jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan pula bencana juga dapat terjadi selain karena kejadian alam dan non-alam. Bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni di sekitar kehidupan kita.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Kentongan Tanggap Bencana yang hadir menemani mengisi ruang Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, tentunya bencana dapat datang tanpa diduga. Karena itu dibutuhkan kesiapsiagaan, kepedulian, dan kebersamaan. Dan hal itu merupakan kunci untuk mengurangi terjadinya resiko. Dan melalui rangkaian lagu-lagu pilihan hari ini, ya, mari kita coba untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan menumbuhkan harapan bahwa setiap cobaan ini tentunya akan mampu untuk kita hadapi bersama. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, ya, kami hadirkan sebuah lagu bersama God Bless, rumah kita. Ya. Karena rumah tentu bukan sekedar bangunan, melainkan tempat untuk pulang dan menyimpan kenangan dan juga kasih sayang. Mari kita jaga lingkungan tempat tinggal kita dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kenali jalur evakuasi dan tentunya Anda harus selalu menyiapkan tas siaga dan saling membantu sesama.

Pendengar, tentunya bencana bisa datang tanpa mengenal waktu. Tanah longsor, banjir, gempa bumi, maupun bencana lainnya. Nah, tentu hal ini meninggalkan luka, kehilangan, dan duka yang tidak mudah untuk dilupakan. Namun tentu di tengah musibah selalu ada satu hal yang membuat kita kuat. Apa itu? Yakni kepedulian. Ada tangan yang membantu. Ada doa yang menguatkan kita dan ada kepedulian dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal. Dan sebentar lagi kita dengarkan lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Sebuah lagu yang tentunya begitu kuat menggambarkan kabar tentang musibah dan mengajak kita untuk berhenti sejenak, melihat penderitaan sesama lalu bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita peduli? Mari kita dengarkan bersama. Ebit GAD, Berita Kepada Kawan.

Pendengar dimanapun Anda berada, ketika bencana terjadi, yang terluka tentu bukan hanya mereka yang berada di lokasi kejadian. Duka tentunya seakan menjadi duka kita semua. Indonesia ini adalah negeri yang penuh dengan keberagaman. Tetapi ketika saudara kita tertimpa musibah, perbedaan itu seharusnya tidak menjadi penghalang untuk kita saling membantu. Ada air mata yang jatuh, ada keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan orang-orang yang tercinta. Tetapi dari kesedihan itu, mari kita tumbuhkan kekuatan untuk bisa bangkit bersama. Berikutnya, Indonesia Menangis dari Serina. Mari kita hayati pesannya dan kirimkan doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi bencana. Ya, seperti bencana gempa kemarin yang ada di NTT maupun bencana yang terdampak bencana asap akibat karhutla, kebakaran hutan.

Pendengar, bencana alam seringkali mengingatkan kita bahwa manusia bukanlah penguasa mutlak atas alam. Kita hidup berdampingan dengan lingkungan, sehingga apa yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya akan kembali mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu, tanggap bencana bukan hanya tentang apa yang kita lakukan setelah bencana terjadi. Tanggap bencana juga berarti belajar mengenali resiko. Kemudian kita harus juga menjaga lingkungan, memahami jalur evakuasi, ya, dan tentu menyiapkan perlengkapan darurat dan tidak mengabaikan tanda-tanda bahaya. Karena itu mari jadikan setiap bencana sebagai pelajaran untuk menjadi masyarakat yang lebih siap dan tentunya lebih peduli. Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Kentongan dengan lagu dari Iwan Fals, Bencana Alam.

Pendengar, dalam situasi bencana tentu kita membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Kita tentu membutuhkan yang namanya kebersamaan. Dalam bahasa sehari-hari orang toli-toli, baku jaga, yaitu Yuni, baku jaga. Mengingatkan kita untuk saling menjaga, menjaga keluarga, tetangga, anak-anak, orang tua, saudara, dan siapapun yang membutuhkan pertolongan. Dan tentunya pada saat kentongan berbunyi atau sirine, ya, sebagai tanda peringatan, jangan hanya kita keasikan mendengar bunyinya, ya. Jadikan hal itu sebagai panggilan untuk bergerak, saling mengingatkan dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Karena keselamatan bukan hanya tanggung jawab dari satu orang. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya akan hadir menemani Anda di sore hari ini, Pasha Ungu, Baku Jaga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu. Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, mengawali informasi kami di perjumpaan sore hari ini, di sana ada dari kita sapa dari Waode Rina Mustika di RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore dengan Umi di RRI Palu sore ini.
0: Iya, dan silakan.
2: Baik.
0: Informasi.
2: Oke, terima kasih dan selamat sore untuk seluruh rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 dari RRI Palu. Untuk hari ini akan menghadirkan informasi, di tengah musim kemarau saat ini sejumlah bahan kebutuhan dapur di Pasar Mandonda Palu mulai mengalami kenaikan harga. Di antaranya cabai rawit. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Dikenal juga dengan pasar ini, impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
4: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik
5: dari
4: harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
5: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya.
4: Iya.
5: Di sisi lain mau dinaikin lari pelanggan.
4: Akhirnya untung kita nipis.
5: Jeruk nipis juga naik ya, dari 4.000 5.000 jadi sekarang 12.000 ya.
4: 12.000 sekilo.
5: Telur juga naik ya?
4: Naik, mahal. Mau yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000, yang harga 50.000 biasanya sekarang udah 70.000 satu papan.
3: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi, diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan, dan pada akhirnya memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
2: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu. Dan selanjutnya kami kembali lagi kepada rekan host kami di Mamuju. Untuk Fitriani, silakan.
0: Ya, terima kasih. Dan pendengar, selanjutnya kami beralih ke RRI Ampana. Selamat sore.
6: Baik, selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
6: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini untuk Gema Saripati Maju, Sekretaris Daerah Tojo Una-Una tegaskan pemusnahan arsip harus sesuai prosedur. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
7: Sistem 76 melaksanakan pemusnahan arsip sekretariat daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan kearsipan yang tertib, sistematis, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten 76 Alfian Matajeng menegaskan pemusnahan arsip bukan sekedar proses administratif untuk mengurangi tumpukan dokumen. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan kearsipan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang memiliki arti penting bagi penyelenggaraan pemerintahan. Arsip juga menjadi bukti autentik atas proses administrasi, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, hingga kegiatan pembangunan daerah.
8: Nah, tentunya dalam pemusnahan ini tidak lepas dari ketentuan aturan yang berlaku, saya tidak perlu membacakan. Yang pasti bahwa pengelola arsip di perangkat-perangkat daerah sudah pada tahu. Nah, oleh karena ini arsip ini jangan dilakukan sebagaimana seperti biasanya yang kita lakukan. Dapat surat, dianggap ini sudah selesai, ramah seperti diapung, baru tong sampah. Nah, ini tidak bisa lagi. Jadi di kesempatan ini ada arsip kita simpan. Kemudian datang waktunya yang seperti ini boleh bermohon ke Dinas Perpustakaan untuk dilakukan pemusnahan seperti yang kita laksanakan saat ini.
7: Sekda mengingatkan agar arsip yang sudah tidak digunakan tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Arsip harus terlebih dahulu disimpan dan ketika telah memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan, perangkat daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan. Ia juga mendorong perangkat daerah yang memiliki banyak tumpukan dokumen untuk segera melakukan penataan. Pemusnahan secara prosedural dinilai penting agar arsip tidak terus menumpuk di gudang dan memenuhi ruang penyimpanan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Fitriani di RRI Mamuju.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Tolitoli. Iya, selamat sore rekan.
9: Iya, selamat sore rekan Fitri di Kota Angin Mamir.
0: Rekan.
9: Iya, selamat sore rekan.
0: Iya, silakan informasinya. Rekan.
9: Iya, selamat sore. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak. Bupati Buol mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua. Karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
10: Bupati Buol Haji Risadio di Tribibowo memberikan apresiasi untuk kreativitas dan keaktifan para lansia di Kabupaten Buol dalam mengisi hari tuanya dengan berbagai kegiatan yang positif untuk menjaga kesehatan. Hal ini disampaikan Bupati Buol dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Nurlela Esa pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-30 dan Hari Ulang Tahun Lansia Bunga Yuli pertama tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Serikandi, Kelurahan Kulango. Bupati mengajak generasi muda atau para anak untuk selalu menjaga, menyayangi, dan menghormati para orang tua atau generasi tua, karena lewat generasi tua inilah banyak hal yang bisa kita nikmati dan rasakan saat ini, sebagaimana tema yang diusung Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya.
11: Karena itu, sudah sepantasnya kita memberikan penghormatan kepada lansia, bukan hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi melalui kepedulian, kasih sayang, pelayanan, kesempatan untuk berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Tema kegiatan kita, Lansia Sehat dan Lansia untuk Indonesia yang Berdaya, memiliki makna yang sangat penting. Menjadi lansia bukan berarti berhenti berkarya. Bertambahnya usia bukan berarti berkurangnya semangat untuk beraktivitas, bersilaturahmi, dan memberikan manfaat. Justru kita ingin para lansia di Kabupaten Buol menjadi lansia yang sehat, mandiri, bahagia, produktif, dan tetap memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya melihat semangat tersebut hadir dalam keluarga besar komunitas lanjut usia Bunga Yurli Kabupaten Buol.
10: Sementara itu Ketua Lansia Bunga Yurli Kabupaten Buol, Hajah Jubaidah Datu Amas, saat membacakan sejarah singkat Hari Lanjut Usia Nasional, mengatakan Hari Lanjut Usia Nasional pertama kali dicetuskan Presiden Kedua Republik Indonesia, Presiden Soeharto, pada saat meresmikan Panti Werda di Klaten, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para lansia. Untuk Lansia Bunga Yurli yang anggotanya saat ini sekitar 70 orang berasal dari kesukaan para lansia mengurus bunga dan tanaman. Dari hobi ini terbentuk komunitas Lansia Bunga Yurli. Meskipun baru berumur 1 tahun, telah banyak prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik internal dan eksternal komunitas lansia.
12: Pertama, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan lansia. Kedua, menghargai jasa dan pengabdian para lansia. Ketiga, mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan berdaya. Keempat, mewujudkan lansia yang bahagia dan bermartabat. Tema Hari Ulang Tahun Nasional yang ke-30 adalah Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia yang Berdaya, subtema Lansia Berdaya, Buol Sejahtera.
10: Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dan HUT pertama Lansia Bunga Yurli juga turut dihadiri komunitas lanjut usia Bunga Cengkeh dari Kabupaten Tolitoli dan sejumlah tamu undangan. Acara ditutup dengan penyerahan hadiah lomba yang sebelumnya telah digelar di Pantai Wisata Mogu-Mogu, Kelurahan Kali, seperti lomba makan kerupuk outbound hingga lomba sambung lagu Mars Lansia.
9: Dari Kota Cengkeh, RRI Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Ibu Nur Lela. Mengucapkan terima kasih dan selanjutnya kami kembali ke Kota Angin Mamiri bersama rekan Fitriani di RRI Makassar.
0: Iya, terima kasih rekan Andi Nur Samsu dari RRI Tolitoli. Dan pendengar, kita beralih ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar. Iya, selamat sore.
13: Selamat sore, Fitriani.
0: Iya, silakan informasi untuk sore hari ini.
13: Baik, terima kasih Fitriani di RRI Mamuju. Pendengar, untuk sore hari ini dalam wawancara Gema Saripati Maju, kami akan membahas transformasi layanan administrasi kependudukan selengkapnya bersama Rahmadani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Rahman sebagai warga Makassar dan Pak Rahman juga ini sebagai penyandang disabilitas. Nah, bagaimana Anda tentunya mengakses pelayanan publik Dukcapil selama ini? Apakah mengalami kendala atau seperti apa, Pak Abdul Rahman?
1: Ya, baik, terima kasih. Selama ini sih saya jujur belum pernah bersentuhan secara fisik ya kalau dengan layanan Dukcapil, apalagi kan saat ini layanan tentang data kepenudukan kan diserahkan ke sistem kekecamatan sekarang ya. Tapi selama ini kalau saya melihat saya melakukan ingin pengupdatean data Dukcapil, karena kebetulan saya ada teman di Dukcapil, saya kadang hanya komunikasi lewat WA dan saya diarahkan untuk masuk ke websitenya mereka. Baik. Walaupun itu belum secara aksesibilitas bagi pengguna pembaca layar itu belum maksimal, tetapi paling tidak ini mulai ada tahapan-tahapan yang terjadi. Hanya untuk saat ini saya belum pernah melakukan jujur pengupdatean identitas kembali semenjak diserahkan sistem terpadu di lingkup kecamatan gitu.
0: Baik. Nah, ini ketika Anda melakukan komunikasi via WA kepada teman Anda di Dukcapil. Nah, apakah prosesnya ini pengupdatean itu berjalan cukup cepat atau mungkin masih ada jenjang waktu yang cukup lama untuk pengupdatean tersebut, Bung Rahman?
1: Ya, kalau saya sih secara pribadi, kalau ada kan biasanya teman hanya membantu lewat masuk ke aplikasi ini, menu-menunya masuk ke sini. Selebihnya kembali eksekusinya kepada saya. Jadi dia cuma mengarahkan di aplikasi mekanisme apa yang harus saya lakukan dalam memasukkan atau ingin merubah identitas itu sendiri. Baik. Hanya secara fisik lagi-lagi saya sampaikan bahwa saya belum pernah datang ke kantor Dukcapil, bagaimana model dari kantor Dukcapil itu sendiri pelayanannya gitu.
0: Oke. Nah, ini yang cukup menarik ya, dan mungkin sebagai penyandang disabilitas, apa yang masih kurang yang Anda rasakan ya untuk mengakses pelayanan publik Dukcapil tersebut?
1: Yang pertama, karena saya pernah datang ke kantor Dukcapil, yang pertama adalah kantornya cukup kecil, sulit untuk leluasa untuk berpindah dalam satu tempat ke tempat yang lain, dan cukup kepadatan cukup lumayan, jadi itu yang kadang membuat saya akhirnya sudah malas untuk ke Dukcapil.
0: Nah, dengan beradanya pelayanan publik yang langsung ke kecamatan, meskipun Anda tidak pernah datang ke kantor kecamatan, nah ini bagaimana menurut Anda?
1: Ya, ini satu langkah terobosan yang cukup baik kalau memang langsung disentuh ke basisnya per kecamatan, tetapi perlu juga kita tahu bagaimana akses dari kantor kecamatan itu sendiri. Dan sebenarnya kan kalau saya inisiatif saya sih, bagaimana sistem itu betul-betul terintegrasi aksesibilitasnya yang bisa memudahkan semua masyarakat tanpa harus kita datang verifikasi di kantor kecamatan atau di capil itu sendiri gitu.
0: Baik. Nah, harapan Anda ke depan, Bung Rahman, seperti apa?
1: Karena sistem Dukcapil ini adalah sistem dari pusat ditarik ke pemerintah kota, kabupaten kota ya. Saya harapkan bahwa pemerintah kota betul-betul memperjuangkan tentang aksesibilitas sistem dari Dukcapil itu sendiri. Jangan menjemput bola. Karena kita tahu sendiri sistem kependudukan ini kan sistem nasional dan semuanya adalah ditarik secara nasional, dan kalau bisa Dukcapil itu kembali ditarik ke pemerintah pusat, bukan di pemerintah kabupaten kota, karena sangat riskan untuk dipermainkan dan adanya calo-calo itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Terima kasih Bung Rahman atas waktunya bersama dengan RRI.
2: Baik, berkat demikian sudah kami hadirkan wawancara bersama reporter Rahma dari membahas transformasi layanan administrasi kependudukan. Akhirnya saya Idam Syaiful Malik bersama rekan Rahman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali ke Fitriani di RRI Mamuju. Fitri.
3: Iya. Terima kasih rekan Syaiful Malik dan pendengar. Informasi dari RRI Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea untuk menerapkan sistem pertanian modern dengan target meningkatkan produksi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
4: Duplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi
5: itu... Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudi Hamsina Bolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS, atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea.
4: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau, nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
5: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi, hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Gemala Saripati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Sebanyak 450 siswa Sekolah Rakyat Integrasi 3 Sulawesi Barat siap mengikuti pendidikan di gedung baru. Berikut laporan rekan kami Marhadi Umar.
7: Wajib ya kita semuanya.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Junda Maulana yang mewakili Gubernur Suhardi Duka menyampaikan rasa syukur atas keberadaan sekolah rakyat di Sulbar yang saat ini hadir di dua daerah, yakni satu sekolah di Mamuju dan satu sekolah di Pulau Wali Mandar. Ia menjelaskan bahwa pada tahun ini terdapat 450 siswa yang mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar. Sebanyak 180 siswa merupakan peserta didik rintisan, sementara 270 siswa lainnya merupakan peserta didik baru dengan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA. Menurut Junda, kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk menampung 450 siswa. Meski pembangunan fasilitas belum sepenuhnya tuntas, proses belajar mengajar sudah dapat berjalan dengan memisahkan tahapan penyelesaian pekerjaan fisik dari kegiatan pendidikan.
7: Ya, pertama wajib ya kita semuanya, teman-teman semua bersyukur ya bahwa sekolah rakyat itu ada di Sulawesi Barat, ada di Mamuju satu, ada di Pulau Wali Mandar satu. Hari ini kita pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak kita ada dua, ada dari rintisan sebanyak 180 orang dan yang baru itu 270 orang dengan level tingkatan SD, SMP, SMA. Mereka masuk sekarang dengan kapasitas bangunan yang cukup memadai, walaupun belum tuntas tapi kita sudah bisa masuk dengan ya, memisahkan ya progres pekerjaan dengan proses belajar mengajar. Itu yang pertama kita syukuri.
8: Lebih lanjut, Junda Maulana juga menekankan agar keberadaan sekolah rakyat di Sulbar tidak membuat peserta didik kehilangan kebiasaan untuk mandiri. Menurutnya, meskipun para siswa mendapatkan berbagai fasilitas selama mengikuti pendidikan berbasis asrama, karakter rajin dan mandiri harus tetap dibangun. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
3: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar, dan kami beralih ke RRI Bonia. Di sana ada rekan Eni Adnan.
9: Ya, baik, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Fitri di Mamuju. Dan pendengar dan pemirsa, informasi yang kami bagikan dari RRI Bone terkait dengan menjelang Porprov Sulsel 2026, fasilitas olahraga di Bone masih membutuhkan pembenahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Atau Porprov ke-18 Sulawesi Selatan tahun 2026, sejumlah venue olahraga di Kabupaten Bone masih memerlukan pembenahan. Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November mendatang akan dipusatkan di dua kabupaten, yakni Bone dan Wajo. Namun hingga saat ini beberapa cabang olahraga di Bone dipastikan masih membutuhkan perbaikan sarana, di antaranya cabang olahraga yang menjadi perhatian khusus Pemkab Bone, di antaranya gedung olahraga atau GOR, panjat tebing, serta poli pasir. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pengurus cabang olahraga terkait akan adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran perbaikan.
11: Ada 4 cabang olahraga yang menjadi perhatian kita, yang pertama GOR, kemudian panjat tebing dengan poli pasir. Poli pasir sebenarnya bisa dipakai, tinggal diganti pasirnya. Kan lapangannya sudah ada, tinggal pasirnya. Kalau panjat tebing memang ada beberapa peralatannya perbaiki, dan itu kan sudah sampai ke kemudian nasional akan diatensi, walaupun mungkin permintaannya tidak seperti proposal pengajuan dari masing-masing cabur. Kalau masing-masing cabur mengajukan agak-agak tinggi semua, tapi paling tidak beliau sudah memberikan apresiasi, insyaallah akan dikasih untuk mungkin terbangnya.
10: MK Bone berharap penyesuaian anggaran ini tetap dapat optimal sehingga seluruh venue siap digunakan tepat waktu saat Porprov digelar pada November mendatang.
9: Demikian informasi yang kami bagikan dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Eni Adnan dari RRI Bone. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Muhammad Ahyan Irsada.
12: Ya, terima kasih rekan Fitri. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menanggapi terjadinya antrian panjang kendaraan pada sejumlah SPBU di wilayah Polewali Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dalam beberapa hari terakhir. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Pertamina menyebut antrian yang terjadi dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lirilik Hardianto, mengatakan bahwa antrean disebabkan karena tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM masyarakat. Untuk itu, Lilik mengatakan Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan melakukan penyesuaian penyaluran BBM di masing-masing SPBU untuk menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan di lapangan.
13: Perlu kami sampaikan bahwa penyaluran BBM ke wilayah Polewali Mandar tetap dilakukan secara rutin dan tidak dihentikan. Berdasarkan pemantauan, antrian yang terjadi perlu dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya tingginya kebutuhan dan laju konsumsi BBM di masyarakat. Pertamina terus memonitor kondisi stok dan penyaluran di masing-masing SPBU, serta melakukan penyesuaian distribusi sesuai kebutuhan di lapangan agar antrian dapat segera terurai.
12: Lebih lanjut, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar penyaluran dapat berlangsung secara merata. Demikian laporan langsung dari kami.
3: Ahyani Irsyada, dan demikian informasi langsung dari RRI Mamuju. Hari ini kami beralih ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan Benazir.
9: Ya, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju. Dari RRI Kendari, informasi mengenai usaha kuliner ayam parende khas Laode Kodam Kendari berhasil mendongkrak kehidupan keluarga. Berikut kita ikuti bersama dengan rekan Yuliana Linda.
14: Dan sekota Kendari, aroma khas ayam parende mulai tercium sejak pagi. Di balik kelezatan masakan itu, tersimpan kisah perjuangan seorang guru mengaji yang mengubah hobi menjadi sumber penghidupan bagi keluarga.
15: Saya dari kecil memang senang pelihara ayam, ayam kampung, dan saya juga suka makan ayam parende. Maka dari situlah, daripada saya sering di pasar, saya masak sendiri, dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Punya restoran dulu, sempat dikenal rasanya, ya banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
14: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajar mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
15: Satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 20 ekor langsung ambil. Pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang arisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya. Sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
14: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan mulai layanan daring. Dalam satu kesempatan, dapurnya mampu mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
15: Selain parende itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesanan banyak, kami bisa kasih porti.
14: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
15: Mudah-mudahan dengan RR ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan kayak misalnya saya sendiri yang kelola, mungkin ada kepercayaan. Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini tidak ada yang komplain, semuanya suka, dan makin ramailah di khusus untuk di Kota Kendari.
14: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.
16: Kami menuju rekan Fitriani di RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skorwil 4.
3: Ya, pendengar dan juga pemirsa, demikian speaker dari RRI Kendari sekaligus menutup Gema Saripati Maju Skorwil 4 untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar dan meja operator Mutia Ziza mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Liar, demikian hubungan kami dengan RR Mamuju untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini bersama Irna menemani ruang dengar Anda sore menjelang malam ya pendengar di edisi Selasa 8 September 2026. Program A1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pendengar, kita dengarkan dulu informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf membagikan dana bantuan sosial senilai 35 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga. Unggahan tersebut juga mencantumkan tautan yang diklaim sebagai akses mendaftar bantuan. Bansos diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan pendaftaran. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video tersebut identik dengan foto Saifullah Yusuf dalam artikel antaranews.com berjudul Mensos Bansos PKH dan Sembako Triwulan 3 mulai cair 20 Juli pada 13 Juli 2026. Video yang beredar tersebut merupakan hasil buatan AI dengan probabilitasnya mencapai 99,3%. Adapun tautan yang disematkan di dalam unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, melainkan untuk kejahatan digital. Sebelumnya, Kemensos pernah menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap konten hoax yang berkaitan dengan bansos.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan informasi selanjutnya pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah melakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Natalius Pigai sebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Pigai mengatakan korupsi merupakan hak asasi manusia. Melansir dari kompas.com pada 31 Desember 2024, Pigai mengatakan bahwa koruptor masuk dalam kategori pelanggar hak asasi manusia. Menurut Pigai, korupsi membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah. Selain itu, penelusuran menggunakan teknik reserve image ya. Hasilnya diketahui bahwa foto itu merupakan tangkapan layar video di kanal YouTube Kementerian HAM Republik Indonesia yang tayang pada 8 Juni 2026. Dalam video itu tidak ada pernyataan Pigai yang menyebut korupsi merupakan hak asasi manusia. Demikian pendengar informasi Cek Fakta yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Sudah pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu religi Islami.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar. Dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa. Supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain. Jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh, Papa. Karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
3: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
2: Oke, Papa.
4: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
3: Allahu

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh staf LPP RRI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Semoga dimanapun Anda berada, hati Anda tetap tenang dan tubuh Anda juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pastinya untuk di malam hari ini pendengar tentunya membawa suasana yang lebih teduh setelah kita mungkin melewati berbagai kesibukan sepanjang hari. Mungkin ada yang baru saja pulang bekerja, ada yang sedang berkumpul bersama keluarga di malam hari ini sambil mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Ada mungkin yang tengah menikmati suasana malam, seorang diri ditemani secangkir kopi dan juga alunan lagu dari radio kesayangan Anda RRI Toli Toli. Selamat malam semuanya, kami menyapa Anda dari studio program 1 RRI Toli Toli. Apapun aktivitas Anda malam ini pendengar, jangan lupa berikan sedikit waktu untuk diri sendiri dan lepaskan lelah Anda, biarkan segala cerita hari ini menjadi pengalaman yang membuat kita semakin kuat. Tetaplah bersama kami di malam hari ini dan pastinya kami juga akan menghadirkan beragam informasi ke ruang dengar Anda. Tapi Irna tahan dulu, kita lanjut dengarkan yang berikut ini.

Pro Satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nilai tukar rupiah menguat 0,05% atau 8 poin pada penutupan perdagangan pada Selasa 8 September 2026. Menurut Bloomberg, saat ini pendengar nilai tukar rupiah berada di posisi 17.632 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan di Selat Hormuz juga masih menjadi faktor utama yang mempengaruhi sentimen pasar uang, dan pelaku pasar mengkhawatirkan kebijakan tersebut juga akan makin menghambat lalu lintas kapal tanker yang melalui selat tersebut. Di sisi lain, Iran juga menyebut kesepakatan dengan Oman mengenai peraturan di Selat Hormuz juga sudah hampir tercapai. Ibrahim juga mengatakan perbatasan di Selat Hormuz menyebabkan meningkatnya jumlah pelayaran di perairan Bir al-Dab. Jumlah kapal yang melalui perairan tersebut meningkat dari 17 menjadi 29 unit. Dari sisi ekonomi, pasar akan fokus pada indeks harga produsen Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis 10 September 2026. Amerika Serikat juga akan merilis indeks harga konsumen atau tingkat inflasi umum. Di dalam negeri, pelaku pasar fokus pada laporan Bank Indonesia mengenai posisi cadangan devisa Indonesia. Pada Agustus 2026, cadangan devisa tercatat sebesar 146,5 US dollar miliar, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang senilai 143,5 miliar US dollar. Bank Indonesia mengatakan cadangan devisa Indonesia masih berada dalam standar kecukupan internasional atau setara 3 bulan impor. Dan pendengar, informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengar, kita lanjutkan ke informasi di kesempatan kali ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasman Abdul Muti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Ia juga mengatakan perkembangan teknologi membuat tantangan literasi semakin kompleks. Masyarakat tidak cukup hanya menerima informasi, tetapi perlu menelaah, mempertanyakan dan memverifikasinya. Dan sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan perubahan teknologi turut mengubah makna literasi. Karena itu, kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Tatang juga mengatakan masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda semuanya yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya beda selera kok diributin. Toh dua-duanya tetap teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Terus, hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. Yeah. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik. Pro 3 RRI terus mengudara untuk
0: kuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan. Ikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi.
10: Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasnas semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Secara internasional bertema literasi untuk sesama. Kesan artifisial atau AI. Untuk masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Mendikdasmen menegaskan penguatan serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artificial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan, dan ekonomi dunia.
11: Sama Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan mengambil keputusan serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurniawan menyatakan jemaah haji furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota. Itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti.
15: Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Ridwan Kurniawan, Direktur PT Abrak Devindo yang sebelumnya merupakan pegawai IHK bahwa ada kuota haji tambahan akan perpek dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab maksudnya bagaimana? Karena setahu saya saat itu seharusnya calon jemaah yang tadinya furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500 melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000
15: Dias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal. Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September untuk perpanjangan ya akan Ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarana. Banyak kalau masnya lanjut terus anggaran kita memang terbatas.
18: Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran di wilayah permukiman tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembataan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan yuk, pemakai suang kantong kita sendiri.
19: RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Roar Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
2: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Both of Jepang, and I think we can do it. We got the same size, kind of the same size, but you know they have high level players, import. They got an old B League team, so yeah, just another basketball game.
1: Perpasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael dan kolega akan mengawali penyisihan grup A Asian Games 2026 dengan menghadapi tuan rumah Jepang. Laga ini dijadwalkan pada Kamis 10 September 2026 di Aichi International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan pendengar, sudah pukul 20.37 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, Drama Radio Jembatan Cinta.

hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah, hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya sudah, yang mau kete tuh sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek itu. Apa lagi kak?
1: Buku bekas botol minuman. Buan di tempat sampah ya.
3: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh, iya sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya ini, Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja, kah? Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia di lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pus sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop. Bos bercara-cara begini nih. Saya su bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don. Itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, saya bernama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat Kakak saja. Sejak Kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya, toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik, toh. Nanti malam, kamu ada cara atau tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di satu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu satu tempat. Kenapa kau larang-larang? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh? Subagi. Nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau puan anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan. Itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terapi pedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini. Tapi kakak malah melamun lagi. Tera dengar sapu cerita kak? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa pangku terdengar. Kau pikir apa kah?
0: Tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh Bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat ketoran lagi. Untung dulu kemurang kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa?
1: Itu lagi. Bapak sekarang, beberapa hari ini, lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kan?
0: Bapak ini, diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok ada adik tuh biar gini-gini.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo. Kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terabisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana, kira-kira bisa kak tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah. Terareng blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh. Jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis. Kita dua kan sudah sepakat toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, Nona Manis, halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, Nona, John, Erin, kamu harus cepat keluar. Lari.
3: Halo, Nona.
5: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu, ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Ah, enggak mungkin lah. Masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini enggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah. Marah terhadap keadaan. Marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang. Karena tidak lama lagi, yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 1.730 kejadian bencana di Indonesia hingga Senin 7 September 2026. Bencana hidrometeorologi menjadi kejadian yang paling banyak tercatat sepanjang periode tersebut. Sekretaris Utama BNPB Rustian mengatakan, Indonesia memiliki resiko bencana sedang hingga tinggi. Resiko tersebut juga tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. BNPB juga mencatat pendengar 13 kejadian gempa bumi dan 3 erupsi gunung api, sementara itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 627 kejadian dan banjir sebanyak 543 kejadian. Berbagai bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan pada rumah dan fasilitas publik. Tercatat 29.143 rumah rusak berat dan 24.521 rusak sedang dan 57.869 rusak ringan. Selain itu, sebanyak 230 fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan. BNPB juga mencatat 751 kantor dan 92 jembatan mengalami kerusakan akibat bencana. BNPB menerima anggaran rutin setiap tahun untuk mendukung penanggulangan bencana. Dan BNPB juga memiliki dana siap pakai untuk mendukung penanganan kondisi kebencanaan. Dengan tambahan dukungan tersebut, total anggaran BNPB 2026 mencapai sekitar 1,082 triliun. BNPB juga telah menerima dana siap pakai sekitar 4,63 triliun pada tahun yang sama. Dan untuk di tahun 2027, BNPB memperoleh anggaran yang telah disetujui serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dukungan tersebut mencakup 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pendengar, itu dia informasinya, informasi selengkapnya serta informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id.

0: hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kikna. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini kami kembali menyapa Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Toli-Toli, FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Maupun Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda yang masih menjalankan tugas, bekerja atau sedang piket malam ini, tetap semangat ya. Mungkin sebagian orang sudah menikmati waktu istirahatnya, tetapi Anda masih berdiri menjaga tanggung jawab. Semoga setiap lelah malam ini menjadi bagian dari kebaikan dan pengabdian yang bernilai. Dan untuk Anda yang malam ini juga sudah berada di rumah, berkumpul bersama keluarga tercinta, bahkan sekedar menikmati waktu santai setelah melewati kesibukan seharian ya. Semoga malam ini juga menjadi waktu yang penuh kehangatan dan juga kebahagiaan. Ada yang ditemani kopi, ada yang ditemani keluarga, ada yang ditemani dengan pekerjaan. Dan mungkin ada pula yang hanya ditemani suara radio. Apapun suasana malam Anda, kami hadir untuk menjadi teman di sela-sela aktivitas dan waktu istirahat Anda semua. Terima kasih pastinya sudah memilih dan tetap bersama kami siaran RRI. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang Anda dengarkan malam ini bisa menghadirkan senyum, mengurangi lelah Anda dan membuat malam terasa sedikit lebih berarti. Untuk yang masih bekerja tetap semangat semuanya dan untuk yang sedang beristirahat, nikmati malam bersama keluarga dan untuk siapapun yang sedang menghadapi hari yang berat, percayalah esok selalu membawa kesempatan baru. Selamat menikmati malam ini untuk Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Mama, ada makan coklat ini boleh?
6: Boleh sayang, coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
5: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
7: Mau dong. Abang yang ini ya.
5: Oke, Abang.
7: Makasih ya, Dek.
5: Sama-sama, Abang. Iya, coklat adek jatuh.
7: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
5: Iya, Bang. Terima kasih, ya, Bang.
7: Sama-sama, Dek.
0: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar, literasi sering dikaitkan dengan kemampuan membaca buku dan menulis. Padahal makna literasi sekarang jauh lebih luas dan berkaitan dengan berbagai kemampuan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan membaca dan menulis tidak lagi cukup untuk menghadapi perubahan zaman. Literasi juga berkaitan dengan kemampuan memahami informasi dan menggunakannya dalam kehidupan. Salah satu bentuknya adalah literasi dasar yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan pastinya juga memahami informasi. Kemampuan ini juga menjadi dasar untuk mempelajari berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula literasi numerasi yang berkaitan dengan kemampuan memahami dan menggunakan angka. Nah, contohnya adalah menghitung uang, membaca harga, memahami diskon, atau melihat data dalam bentuk angka. Di era internet, literasi digital juga semakin penting, pendengar. Kemampuan ini membantu seseorang menggunakan teknologi dan memahami informasi yang ditemukan melalui perangkat digital. Literasi digital juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan informasi secara tepat dan bertanggung jawab. Artinya, seseorang tidak hanya bisa menggunakan internet, tetapi juga perlu memahami informasi yang ditemuinya. Ada literasi media, informasi yang membantu seseorang menilai informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Dan kemampuan ini penting ketika masyarakat setiap hari juga menerima berita dan berbagai konten dari media sosial. Misalnya, seseorang bisa membaca sebuah berita dengan lancar, tetapi belum tentu memahami apakah sumbernya dapat dipercaya. Nah, karena itu membaca informasi juga perlu disertai kebiasaan memeriksa sumber dan memahami isi secara menyeluruh. Jadi literasi juga pendengar dapat berkaitan dengan keuangan atau disebut dengan literasi finansial. Ya, jadi literasi finansial ini mencakup pengetahuan dan kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, literasi finansial ini juga pendengar dapat digunakan saat mengatur uang, anggaran, memahami resikonya, atau menentukan pilihan sebelum membeli sesuatu. Jadi kemampuan tersebut juga membantu seseorang membuat keputusan keuangan dengan lebih bijak. Ada juga literasi kesehatan yang berkaitan dengan kemampuan mencari, memahami, menilai, dan menggunakan informasi kesehatan. Karena WHO juga menyebut kemampuan tersebut penting agar seseorang dapat mengambil keputusan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Contohnya dapat ditemukan ketika seseorang membaca informasi tentang obat nih, makanan, penyakit, atau layanan kesehatan. Jadi informasi tersebut itu perlu dipahami dengan baik agar tidak mudah percaya pada klaim kesehatan yang belum jelas. Berbagai bentuk literasi ya pendengar, Irna sudah sampaikan. Tentunya menurut

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Mendengar, ketika tubuh dan pikiran terasa lelah setelah seharian beraktivitas, mendengarkan musik yang kita sukai juga sebenarnya dapat membantu menciptakan suasana hati lebih nyaman dan juga rileks. Alunan musik juga bisa menjadi teman ketika kita sedang bekerja, berkendara, belajar, atau sekedar menikmati waktu santai di rumah. Dan bagi sebagian orang, musik juga menjadi penyemangat. Saat hati sedang kurang baik, sebuah lagu dengan lirik yang penuh makna juga bisa memberikan energi dan membuat kita kembali percaya bahwa setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Dan pendengar, mari kita kembali ke masa ketika telepon genggam belum secanggih sekarang ya. Ketika pada waktu itu berkirim pesan masih menjadi sesuatu yang dinanti. Dan sebuah lagu bisa menjadi cara sederhana untuk menyampaikan perasaan. Malam ini kita kembali membuka album kenangan di tahun 2000-an. Ada cinta yang pernah tumbuh, ada sahabat yang pernah begitu dekat, ada masa sekolah yang tidak mungkin terulang, dan ada seseorang yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan dalam ingatan Anda. Inilah lagu-lagu nostalgia, lagu di tahun 2000-an Indonesia. Lagu yang bukan sekedar terdengar di telinga tetapi juga mengetuk pintu kenangan. Selamat malam untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa terhibur.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Mama, ada makan coklat ini boleh?
5: Boleh sayang, coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
4: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
6: Mau dong. Abang yang ini ya.
4: Oke, Abang.
6: Makasih ya, Dek.
4: Sama-sama, Abang. Iya, coklat adek jatuh.
6: Gak apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
4: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
6: Sama-sama, Dek.
0: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

ingatnya ke masa ketika kita masih mengenakan seragam sekolah, menunggu pesan dari seseorang yang kita sukai, berkumpul bersama sahabat, dan pastinya juga menikmati lagu dari radio tanpa pernah bosan memutarnya berulang kali. Masa itu mungkin sudah berlalu, tetapi ceritanya masih tersimpan rapi di dalam ingatan kita. Dan pastinya selamat bernostalgia di lagu-lagu tahun 2000-an yang pendengar, karena beberapa kenangan memang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap orang punya lagu yang menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ada lagu tentang cinta pertama, tentang perpisahan, tentang persahabatan, tentang perjuangan, bahkan tentang mimpi-mimpi yang pernah dikejar ketika masih muda. Ketika lagu itu kembali terdengar, kita mungkin tersenyum sendiri karena ternyata begitu banyak cerita yang tersimpan di balik sebuah melodi. Selamat malam semuanya, Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program Satu RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita lanjutkan lagi ya pendengar, dengarkan lagu yang berikut ini, lagu yang begitu populer sekali di tahunnya. Bahkan sampai sekarang juga lagu ini masih enak untuk didengarkan.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa sudah pukul 23 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk di Ruang Rindu, pemutaran lagu di tahun 2000-an, Irna harus tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara musik tradisional

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu daerah dari Mandar.

Pendengar, suku Mandar adalah salah satu kelompok etnis terbesar yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Suku ini dulunya pendengar tergabung dalam suku-suku utama di Sulawesi Selatan seperti Bugis, Makassar, dan juga Toraja. Hingga Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi pada tahun 2004. Di daratan Pulau Sulawesi, suku Mandar merupakan etnis terbesar kedua setelah Bugis. Jadi tidak hanya di Sulawesi Barat, suku Mandar juga pendengar terdapat di beberapa daerah lain termasuk di Kalimantan. Suku Mandar memiliki sejarah dan adat budaya yang begitu menarik untuk Anda ketahui. Melansir buku yang berjudul Polewali Mandar, Alam, Budaya, Manusia yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Polewali Mandar, disebutkan bahwa suku Mandar terbentuk sejak abad ke-16. Pembentukan ini terjadi setelah adanya persekutuan antara 7 kerajaan di pesisir atau disebut Pitu Bakbana Binanga dengan 7 kerajaan dari pegunungan atau Pitu Uluna Salu. 7 kerajaan pesisir juga ada kerajaan Balanipa, Sendana, Pambuang, Banggai, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara kerajaan pegunungan juga ada kerajaan Rantebulahang, Arale, Tabulahang, Mambi, Matanga, Tabang, dan juga Bambang. Ke-14 kerajaan itu juga kemudian sepakat untuk bersatu membentuk sebuah persekutuan suku bangsa yang saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Dari situlah asal-usul terciptanya suku Mandar. Pendengar, tahukah Anda kalau nama Mandar itu hingga saat ini masih menjadi perdebatan? Para ilmuwan dan budayawan Sulawesi Barat belum memiliki kesepakatan akan asal-usul kata Mandar yang digunakan. Sebagian menyebutkan bahwa nama Mandar berasal dari kata Sipamandar yang artinya saling melengkapi. Kata ini lahir dari persekutuan 14 kerajaan tersebut yang terjadi pada tahun 1580-an silam. Namun sejumlah literatur juga menyebutkan bahwa kata Mandar itu telah ada jauh sebelum persekutuan tersebut terjadi. Data ini terlihat dari peta-peta Eropa di tahun 1534 sampai di 1540 yang memuat kata Mandar pada catatan pendaratan pertama perdagangan Portugis di Pulau Sulawesi pada tahun 1530. Pendapat lain juga menyebutkan kata Mandar berasal dari nama sebuah sungai di Balanipa, yaitu Sungai Mandar atau Sungai Tinambung sekarang ini. Hal ini dilandaskan bahwa kerajaan Balanipa itu adalah salah satu dari 14 kerajaan yang memiliki pengaruh politik yang cukup kuat waktu itu, sehingga nama persekutuan tersebut dikenal dengan nama Mandar. Nanti sebentar Irna lanjut untuk informasinya ya pendengar. Kita lanjut lagi dengarkan yang berikut ini.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, suku Mandar menggunakan bahasa Mandar. Penggunaan bahasa Mandar juga memiliki sejumlah dialek yang berbeda. Dialek ini juga dipengaruhi kawasan setempat. Adapun wilayah Sulawesi Barat yang menggunakan bahasa Mandar itu antara lain Majene, Polewali Mandar, dan Mamuju. Suku Mandar, pendengar, dikenal sebagai salah satu suku yang menjunjung tinggi adat istiadat dan juga budaya. Beberapa tradisi budaya tersebut juga dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang. Dikutip dari jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Nilai Sosial Tradisi Sayang Patudu. Dalam masyarakat Mandar disebutkan bahwa Sayang Patudu merupakan acara adat tradisional yang dilakukan untuk mensyukuri anak-anak yang khatam Al-Quran. Bagi suku Mandar, khatam Al-Quran adalah sesuatu yang sangat istimewa. Karena itu bagi anak-anak yang berhasil menghatamkan Al-Quran akan diarak keliling kampung dengan kuda-kuda yang dihias sedemikian rupa. Istilah Sayang Patudu sendiri itu diartikan sebagai kuda menari, di mana para peserta akan duduk di atas kuda sambil menjaga keseimbangan. Kuda-kuda tersebut telah terlatih mengikuti irama musik rebana dan untaian pantun khas Mandar yang disebut Kalindada. Upacara adat ini biasanya diadakan sekali setahun bertepatan dengan bulan Maulid Rabiul Awal. Sayang Patudu memiliki makna edukasi motivasional bagi anak-anak agar segera mungkin menghatamkan Al-Quran. Dan melansir dari laman resmi Pemprov Sulawesi Barat, disebutkan bahwa perahu Sandek adalah perahu bercadik warisan Austronesia yang kemudian berevolusi di Mandar dan kemudian disebut Sandek yang berarti tajam atau runcing. Sandek disebut sebagai puncak kebudayaan Mandar dalam bidang kebaharian. Perahu inilah yang digunakan masyarakat Mandar untuk berlayar hingga ke berbagai wilayah. Dan pendengar, perahu ini juga memiliki kecepatan hingga 20-30 knot atau setara 50 km per jam. Dan disebut sebagai salah satu perahu layar tercepat di dunia. Sementara dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar yang berjudul Kearifan Lokal Makna Simbolis Perahu Sandek pada Tradisi Masyarakat Mandar, dalam tradisi masyarakat Mandar, proses pembuatan perahu sandek dilakukan dengan berbagai ritual-ritual, terutama terkait pemilihan waktu yang tepat untuk menebang pohon yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan perahu sandek. Dan pendengar, ada juga Kalindada, merupakan salah satu budaya sastra berupa puisi tradisional khas Mandar. Puisi ini juga biasanya dibacakan pada upacara-upacara adat dan keagamaan. Kalindada biasanya juga dibacakan pada upacara adat Sayang Patudu, Maulid Nabi atau upacara perkawinan. Dalam buku Polewali Mandar, Alam, Budaya, Manusia, disebutkan bahwa istilah Kalindada konon berasal dari berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan Kalindada berasal dari dua kata, yaitu kali yang berarti gali dan dak-dak yang berarti dada. Jadi Kalindada artinya menggali isi dada atau hati seseorang. Pendengar, suku Mandar dikenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu kala. Pengetahuan kemaritiman orang Mandar seperti teknologi pembuatan perahu, pengetahuan kelautan dan pelayaran sudah tercatat dari sumber-sumber literatur kuno. Suku Mandar tidak hanya mendiami provinsi Sulawesi Barat, namun telah menyebar hingga ke berbagai penjuru daerah di Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi mengenai budaya di malam hari ini yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, suku Mandar. Dan mudah-mudahan Anda bisa menambah wawasan Anda semuanya. Selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Untuk di kesempatan musik tradisional dan budaya, Irna harus cukupkan dulu sampai di sini pendengar. Selanjutnya kita dengarkan inspirasi malam ini.
1: Jangan mudah percaya kepada orang lain.

Suatu hari, ada dua orang sahabat sepakat untuk mengadakan perjalanan jauh bersama-sama. Mereka adalah sahabat karib yang telah mengenal satu sama lain bertahun-tahun. Sebelum perjalanan itu dilaksanakan, salah satu dari mereka berjanji kepada sahabatnya, "Teman, aku akan mendampingimu dalam kesulitan dan kegembiraan. Apapun yang terjadi, aku tetap bersamamu. Lebih-lebih dalam kesulitan di perjalanan nanti. Tenang saja." Mendengar hal itu, teman yang kedua merasa sangat bahagia karena dia sadar dia sedikit lemah dan penakut. Apalagi dalam perjalanan itu, mereka harus melewati sebuah hutan yang lebat. Dan kemudian, mereka pun berangkat bersama. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul dari kejauhan seekor beruang besar. Segera saja teman yang kuat itu memanjat sebatang pohon untuk menyelamatkan dirinya sendiri, meninggalkan temannya. Sedangkan temannya yang lemah itu tidak dapat mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya yang kuat tadi. Di saat panik itulah, tiba-tiba muncul gagasannya. Ia segera berbaring di tanah, berpura-pura mati. Ia menutup matanya rapat-rapat dan tidak berani bernafas. Sedangkan temannya yang di atas pohon mengamati beruang mendekati sahabatnya. Beruang itu melangkah ke tempat orang itu berbaring, berjalan mengelilinginya, berhenti sesaat dekat telinganya, dan dengan tenang pergi menghilang. Dengan rasa lega, teman yang berpura-pura mati tadi bangkit dan duduk. Sementara temannya yang kuat berada di atas pohon, akhirnya turun dan berkata, "Hei, aku tadi mengamati beruang itu berdiri di dekat telingamu. Tampaknya ia membisikkan sesuatu kepadamu. Memangnya dia bicara apa sih?" Lalu dengan dingin teman yang lemah itu menjawab, "Ya, beruang itu berbisik kepadaku bahwa begitu bodohnya aku mempercayaimu." Dari cerita sederhana ini, ada dua pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, jangan pernah terlalu percaya kepada orang lain, meskipun kita sudah mengenalnya cukup lama. Karena di saat-saat tertentu, dia dapat saja mementingkan dirinya sendiri. Lalu pelajaran kedua,

di 102 MHz AM 1377 kHz. Untuk edisi siar hari ini, pendengar, Selasa 8 September 2026, saya Irna mewakili tim yang bertugas dan operator malam ini, Kiki, mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 RRI Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Rabu 9 September 2026, melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat, semangat dan tentu penuh energi yang positif. Pendengar, di tengah aktivitas yang akan mulai berjalan, ya, kami hadir menemani Anda dengan informasi, musik dan cerita yang mudah-mudahan bisa menambah semangat dalam menjalani hari ini. Tetap bersama kami di frekuensi kebanggaan Anda, karena tentunya ke depan kami sudah siapkan rangkaian lagu-lagu pilihan, informasi terkini, serta juga ruang interaksi untuk Anda semua. Saya Andi Nur Samsu dan inilah depart pertama. Mari kita mulai hari ini dengan senyum, semangat dan juga pikiran yang positif.

0: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, pendengar di manapun Anda berada, di pagi hari ini kami akan hadir dalam rangkaian acara Mutiara Pagi yang di mana untuk kesempatan di pagi ini ya, kami akan hadirkan Ustaz Humaira yang akan menemani kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Dan pendengar menemani Anda, kami hadirkan Ustaz Abu Humaira dengan judul Bahaya Cinta Dunia dan Obatnya.
1: Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, balik kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi dan kita masih melanjutkan kajian tafsir singkat dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan pagi ini masuk pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'athar nabihi naq'an fawasat nabihi jama'. Demi kuda-kuda yang berlari kencang, dhabha, sehingga mengeluarkan suara terengah-engah. Falmuriyati, dan kuda-kuda yang memercikan, qadha, bunga-bunga api. Falmughirati, dan kuda-kuda yang menyerang, subha, di waktu pagi. Fa'athar nabihi naka, sehingga menerbangkan debu-debu. Fawasat nabihi jama'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanut. Surah Al-Adiyat ini, di antara asbab nuzulnya adalah Nabi SAW satu hari mengutus sebuah pasukan khusus sebanyak 100 orang, dipimpin oleh seorang sahabat Ansar yang bernama Mungzir ibn Amr al-Ansari radhiyallahu an. Berangkatlah pasukan ini. Setelah berhari-hari pasukan ini rupanya hilang kontak. Tidak tahu nasibnya, apakah menang ataukah kalah, Rasul tidak tahu. Karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari mata-mata yang diutus Nabi SAW. Sehingga menjadi kesempatan orang-orang munafik untuk menyakiti Nabi SAW, disebarnya berita hoax, berita dusta akan kekalahan pasukan yang dikirim Nabi ini. Orang-orang munafik mengatakan bahwa kuda-kuda perangnya diambil oleh musuh dan pasukannya dibunuh. Sehingga kabar yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di kota Madinah ini membuat Rasul sedih. Bagaimana tidak sedih? Yang namanya pasukan perang yang diutus Nabi SAW, mau tidak mau mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, Sementara kemudian suami-suami mereka gugur di medan perang tanpa ada kabar. Maka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberitaan orang-orang munafik ini. Maka kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Al-Adiyat ini, bahwa mereka tidak kalah. Kuda mereka tidak dirampas, pasukannya tidak ada satupun yang dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa mereka sedang perang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang, saking kencangnya terengah-engah suara yang keluar dari kuda itu. Fal muriyati qadha. Dan kuda-kuda itu memercikkan bunga-bunga api. Maknanya mereka berperang di waktu yang masih gelap. Karena kalau siang hari tidak mungkin percikan sepatu kuda dengan batu nampak apinya. Fal mughirati subha. Dan mereka kuda-kuda itu menyerang di waktu pagi. Fa athar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu-debu. Fa wasat nabihi jam'ah, lalu menyerbu ke tengah-tengah musuh dan bisa mengalahkan musuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada Rasul pemberitaan orang-orang munafik tidak benar. Justru pasukan sedang berperang, berkecamuk, dan Allah menangkan peperangannya. Inilah di antara sebab nuzul kenapa surah Al-Adiyat ini turun. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda. Kaidah Al-Qur'an ikhwan, kalau antum belajar tafsir, Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan makhluknya, tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk tertentu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Qur'an menunjukkan makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Tidak semua makhluk dijadikan sumpah, hanya makhluk-makhluk Allah yang punya keistimewaan di hadapan Allah. Salah satunya Allah bersumpah dengan kuda. Karena kuda itu istimewa dalam Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi nawasiha khairun. Di ubun-ubun kuda itu ada kebaikan sampai kiamat. Makanya kita lihat bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pasukan berkuda itu sangat istimewa. Dan kuda ini punya keistimewaan tidak dimiliki binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Karena keberanian kuda itu ditentukan oleh penunggangnya. Jadi kalau penunggangnya berani, kudanya berani. Kalau penunggangnya pengecut, kudanya pun ikut pengecut. Jadi kuda itu tergantung siapa penunggangnya dia. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Awam. Itu kalau naik kuda ikhwan, dua tangannya tidak memegang pelana, tapi dua-duanya pegang pedang. Saking lincahnya beliau. Dan Nabi SAW memuji beliau. Makanya beliau satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga karena dikenal keberanian dalam perang, dan itu diwarisi kepada anaknya Abdullah ibn Zubair. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda-kuda perang yang memercikkan bunga api. Fal mughirati subha, dan demi kuda-kuda perang yang menyerang di waktu pagi. Dan ini sunnah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau menyerbu sebuah musuh, dia tidak akan menyerbu di siang hari. Dia akan tidak akan menyerbu di sore hari, apalagi di malam hari. Nabi itu kalau menyerbu pasukan musuh biasanya menunggu di waktu subuh. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau menyerbu, maka dia akan dilihat apakah di tempat itu terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, Rasul balik. Berarti di negeri itu ada muslim. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka Rasul langsung menyerbunya. Dari sini ada kaidah para ulama tentang perbedaan negeri Islam dan negeri kafir. Kalau di sebuah negeri itu, kayak di negeri kita ini, suara azan berkumandang di mana-mana, berarti negeri kita ini negeri Islam. Tapi kalau seandainya di sebuah negeri tidak ada suara azan, seperti negeri tetangga Singapura gitu kan, susah tuh suara azan. Mungkin satu masjid saja yang keluar itu. Maka itu negeri kafir namanya. Jadi mudah saja menilai sebuah negeri itu. Kalau banyak suara azan di mana-mana, berarti negeri Islam. Kalau tidak ada suara azan, negeri kafir berarti. Dan ini membantah sebagian kelompok yang mereka mengklaim bahwa negeri kita ini bukan negeri Islam. Negeri kita ini negeri togut. Maka siapapun yang kemudian loyal kepada negeri kita, ditogut-togutkan tuh. Mereka tidak paham definisi negeri Islam dengan negeri kafir itu. Definisinya, lihat suara azan saja. Karena azan itu syiar. Kalau syiar Islam nampak, itulah negeri Islam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau menyerbu musuh itu di waktu subuh. Ada apa dengan subuh? Pertanyaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikatil 'adu bid-dabur." Allah Subhanahu wa taala mengirim satu angin yang disebut dengan sabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah." Sebagaimana kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil manfaat angin itu. Angin itulah yang membawa kemenangan pada setiap peperangan. Karena angin itu membawa berkah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kenapa waktu pagi waktu berkah? Karena ada angin yang disebut dengan angin sabah tadi. Makanya kalau antum baca hadis tentang wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun riwayat wanita-wanita berjamaah selain waktu subuh. Bukan berarti tidak boleh berjamaah di waktu selain subuh, duhur, asar, boleh. Rasul mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang wanita-wanita kalian berjamaah di masjid. Tetapi tidak ada riwayat yang seperti itu. Riwayat-riwayat tentang wanita yang berjamaah itu rata-rata semuanya bicara tentang solat subuh. Jadi para sahabiah itu, para wanita di zaman Rasul, kalau solat subuh berjamaah bersama Nabi. Dan mereka pulang di waktu sebelum terang. Kenapa demikian? Tadi jawabannya karena di waktu subuh itu ada angin sabah, angin yang membawa keberkahan dan kemenangan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, sebaiknya kalau seandainya kita di waktu pagi buka jendela, buka pintu, biar angin itu masuk. Karena angin itu memberkah. Maka siapapun yang membiasakan tidur setelah subuh, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak akan diberkahi hidupnya. Tidak akan diberkahi keluarganya. Tidak akan diberkahi usahanya. Tidak akan diberkahi semuanya. Karena dia luput dari berkah yang Allah turunkan di waktu subuh. Makanya kenapa di sini Allah mengatakan fal mughiratis subha. Rasul kalau menyerbu di waktu subuh. Begitu juga para sahabat. Karena subuh itu ada keberkahan yang luar biasa. Fa'athar nabihi naqa. Kuda-kuda perang yang menerbangkan debu, fawasat nabihi jamaah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan lima sumpah. Kemudian jauh sumpahnya Allah mengatakan, untuk apa Allah bersumpah dengan kuda-kuda ini? Innal insana li rabbih lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, sungguh sangat ingkar. Sebagian ahli tafsir mengatakan kanud itu artinya hasud. Manusia itu sangat hasad. Ini penafsiran yang pertama. Jadi manusia itu sangat hasad. Dan hasad itu ada pada setiap hati manusia. Tidak ada satu manusia yang tidak ada hasad di hatinya. Semua manusia ada hasad di hatinya. Tetapi hasad itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau hasadnya dimunculkan. Kalau dimunculkan hasadnya, itu bahaya. Kalau hanya hasad saja dalam hati, namanya kita ada saudara kita punya nikmat, diberikan harta, kita pengen juga, itu kan hasad namanya. Kita punya kawan rumahnya bagus, pengen juga, itu hasad, tidak ada masalah. Tetapi kalau seandainya hasad itu dimainkan, kemudian dia berangan-angan supaya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain hilang dan berpindah kepada dia, itu yang disebut hasad madzmum, hasad yang tercela. Yang Nabi, yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berlindung min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dia memainkan hasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, kanud itu artinya manna'ulil khair. Susah untuk melakukan kebaikan. Susah untuk melakukan kebaikan, khususnya kebaikan-kebaikan yang sifatnya muta'addi, yang sifatnya itu manfaatnya kepada orang lain, itu disebut kanud. Susah untuk membantu, susah untuk menolong, pokoknya hidupnya sendiri saja. Dia tidak membantu orang lain. Itu juga disebut kanud. Ada juga yang mengatakan kanud itu artinya al-asi, manusia itu sungguh suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan dirinya. Artinya ketika manusia bakhil, ketika manusia hasad, ketika manusia malas untuk melakukan kebaikan, dia tahu bahwa dia itu memang malas untuk itu. Bukan tidak sengaja gitu ya, memang dia tahu. Masalahnya ketika manusia tahu bahwa dia itu kanud, terus saja dia di atas kekanudannya. Dan itu disebabkan satu masalah, kata Allah, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Ini penyakitnya. Kenapa manusia itu sampai kanud, bakhil, hasad, dengki dan begitu seterusnya? Penyakitnya adalah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu terlampau mencintai harta berlebihan. Kata para ulama, ikhwan, demi Allah, kata para ulama, kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat sama seperti kecintaan dia kepada dunia, tidak ada manusia yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu cintanya kepada akhirat sama seperti cintanya manusia kepada dunia, semua manusia pasti masuk surga Firdaus. Tetapi tidak demikian. Kecintaan manusia kepada harta melebihi kecintaan mereka kepada akhirat. Makanya lihat dampak orang cinta kepada harta. Orang bisa kufur gara-gara harta. Orang bisa murtad gara-gara harta. Orang bisa berpisah gara-gara harta. Orang bisa hasad gara-gara harta. Orang bisa perang gara-gara harta. Suami istri bisa pisah, tetangga bisa bermasalah, waris-waris, ahli waris saling membunuh. Itu semua gara-gara harta. Makanya Allah mengatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia ini terlampau mencintai harta. Makanya ulama mengatakan obat supaya kita tidak terlampau mencintai harta. Maka ayat setelahnya Allah katakan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini obatnya. Obatnya apa? Afala ya'lam. Maka tidakkah manusia mengetahui idza bu'thira ma fil qubur? Apabila telah dikeluarkan apa yang ada di kubur. Maknanya kalau ingin mengurangi kecintaan kita kepada harta, biasakan untuk ziarah kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku larang, kata Rasul, kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan ziarah kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kematian dan akhirat. Orang kalau ingat kematian, ingat akhirat, maka akan sedikit kecintaan dia kepada harta. Tapi ketika seseorang kemudian dilupakan tentang kuburan, dilupakan tentang akhirat, hatinya semakin keras, semakin kencang pula angan-angannya kepada harta. Memang begitu matematikanya. Orang kalau cinta dengan akhirat, lupa dengan dunia. Orang kalau cinta dengan dunia, pasti dilupakan akhirat. Dan tidak mungkin mengimbangkan antara dunia dan akhirat. Dusta kalau ada yang mengatakan saya ingin 50-50, dunia dan akhirat. Mustahil. Sangat mustahil. Coba orang yang mengatakan seperti itu, saya ingin ya separuh hidup saya untuk dunia, ya separuh untuk harta, 50-50 sajalah. Tidak bisa, karena Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada tiga kalimat. Sering kita berdoa, ini kan doa sapu jagat namanya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang baik. Wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Lihat, dari tiga kalimat ini hanya sepertiga kita minta dunia, dua pertiganya akhirat. Kan sepertiga dunia kan, ini kan tiga kalimat. Kalau kita bagi tiga, sepertiga, sepertiga, sepertiga, sepertiganya rabbana atina fid dunya hasanah, sepertiganya wa fil akhirati hasanah, sepertiganya wa qina adzaban nar. Menunjukkan kata para ulama, doa rabbana atina fid dunya hasanah ini 2/3 minta akhirat, sepertiganya minta dunia. Itu maksudnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan obat. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, ingatlah kuburan, bahwa kita akan mati di situ. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi kecintaan kita kepada dunia, lihatlah akibat-akibat orang-orang yang Allah binasakan gara-gara harta. Lihat Qarun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, fa aghraqnahu wa junudahum, wa aghraqnahum wa junudahum. Kami tenggelamkan mereka semuanya ke dalam lautan. Lihat Namrud, bagaimana Allah wafatkan dengan satu nyamuk yang disarangkan di otaknya 40 tahun kemudian mati. Dan begitu seterusnya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila telah dikeluarkan apa yang ada dalam kuburan, wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang disimpan dalam dada. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sungguh Tuhan mereka terhadap mereka pada hari itu maha meneliti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan obat bagi penyakit-penyakit hasud, penyakit-penyakit kanud, penyakit-penyakit khubul khair, dengan cara mengingat akhirat. Ingat bahwa ada hari kebangkitan setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, yushiku an tadaa alaikumul umam kama tadaa al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul, hampir-hampir umat Islam ini akan dikepung dari semua arah oleh orang-orang kafir, seperti nampan yang penuh dengan makanan dikelilingi orang lapar. Nah, kalau ada satu nampan nasi, yang lapar ini orang 10, nampannya kecil kayak tadi antum sahur itu, apa enggak rebutan tuh? Seperti itulah kaum muslimin kelak di akhir zaman dikepung oleh musuh-musuhnya. Kemudian para sahabat heran dengan permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan mengatakan, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idzin. Rasul, apakah karena sedikit jumlah kami sehingga kami dikepung dari semua arah? Kata Nabi SAW, tidak, bal antum yauma idzin katsirun. Tidak, bahkan kalian banyak jumlahnya, lebih banyak dibandingkan orang kafir. Tapi kenapa kalian bisa dikepung? Maka Nabi SAW menyebutkan dua penyakit, karena akan ditimpakan kepada hati-hati kaum muslimin kelak dua penyakit yang disebut dengan al-wahnu. Wahnu ini apa? Satu, hubbud dunya, yang kedua, karahiyatul maut, cinta kepada dunia yang mengakibatkan takut kematian. Orang kalau sudah cinta dunia, takut mati. Orang kalau cinta dengan kematian, dia tidak takut dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lika Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha lika Allah kariha Allah liqa'a. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Para ulama mengatakan, apa maknanya hadis ini? Hadis ini maknanya, orang kalau seumur hidup dia, selama kita dia hidup itu, dia investasikan tenaganya, dia investasikan semua daya dan kekuatannya, termasuk hartanya, waktunya, keluarganya, untuk kehidupan akhirat, maka orang ini akan lebih cinta akhirat dibandingkan dunia. Tapi kalau seandainya kehidupannya dia investasikan hanya untuk dunia saja, waktunya untuk dunia, setiap jam detiknya untuk dunia, otaknya hanya mikir dunia, dunia, dunia saja, maka selamanya orang ini akan takut kematian. Kenapa? karena kematian maknanya berpisah dengan dunia yang selama ini dikejarnya. Makanya dia takut kalau mati, bagaimana rumah saya, bagaimana kebun saya, bagaimana ATM saya, bagaimana anak istri saya, dan begitu seterusnya. Akhirnya dia takut mati itu. Tapi kalau seandainya dia bangun istananya di sorga, dia membangun taman-taman di sorga, istana-istana di sorga, ketika detik-detik wafat, itu yang mereka inginkan. Makanya orang-orang yang beriman, apabila meninggal, kemudian jasadnya dibawa di atas keranda, ruhnya akan berteriak-teriak dan mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Maknanya kematian itu minta disegerakan, segerakan masukkan aku ke liang lahat. Karena dia ingin bersegera masuk ke dalam sorga yang ditampakkan saat kematiannya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahayanya dua penyakit ini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ma'ruf Khalid bin Walid. Walaupun Khalid bin Walid ini masuk Islam telat dia. Bayangkan Rasul sudah berdakwah 20 tahun baru dia masuk Islam. Jadi selama Rasul berdakwah 13 tahun di kota Mekah, enggak ada ketertarikan Khalid bin Walid masuk Islam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah sampai tahun ke-7 Hijriah, enggak ada ketertarikan masuk Islam. Sudah 20 tahun lewat Islam itu, Khalid tidak tertarik masuk Islam. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah, Khalid bin Walid baru masuk Islam. Dan perang yang pertama kali diikuti adalah perang Mu'tah, perang melawan orang-orang Romawi. Itulah perang perdana Khalid. Itu pun bukan sebagai pemimpin, karena yang memimpin adalah Zaid, kemudian Ja'far dan Abdullah ibn Rawaha. Kata Rasul, kalau Zaid pegang bendera dia gugur, maka Ja'far yang pegang bendera. Kalau Ja'far gugur, pegang Abdullah ibn Rawaha. Kalau gugur, berarti sudah tidak ada panglima. Subhanallah, apa yang disabdakan Rasul, 3 panglima gugur. Sahabat bingung. Karena Rasul tidak mengatakan yang keempatnya. Lah kebetulan di tengah-tengah pasukan itu adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid bin Walid terkenal di masa jahiliyah memang piawai perang. Buktinya perang Uhud kalah kaum muslimin, karena ketika itu yang memimpin perang Khalid dari kalangan orang-orang musyrik. Akhirnya mereka sepakat memilih Khalid untuk menjadi pemimpin perang, dan Allah menangkan. Ada satu kisah yang menarik dalam perang Mu'tah ini. Sorbannya Khalid ini jatuh. Sorbannya Khalid jatuh. Khalid ini ingin mengambil sorban dia sampai dia harus berperang, hanya ngambil sorbannya saja. Sehingga sahabat mengatakan, ya Khalid, engkau ini berperang karena Allah atau karena sorban, katanya. Kenapa kau sampai mati-matian ingin mengambil sorban itu? Kata Khalid bin Walid, dia mengatakan, demi Allah, aku berperang karena Allah, bukan karena sorban. Tetapi di sorban itu ada beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak hendak rambut itu dihinakan orang-orang kafir, makanya aku ambil. Lah ketika Khalid bin Walid dimenangkan dalam peperangan Mu'tah ini, sehingga pemimpin Romawi ini penasaran, kok pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan gajah gitu ya. Akhirnya berdialoglah dengan Khalid tentang kunci kemenangan. Kenapa kau bisa menang perang? Nah, itu pertanyaannya. Lihat nih jawabannya Khalid bin Walid. Singkat, padat, dan inilah kunci kemenangan. Kata Khalid bin Walid, karena kami kaum muslimin, nuhibbul mauta kama tuhibbul haya, katanya. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Oh, itu mantap jawabannya. Karena kami cinta kematian, kalau kalian justru cinta kehidupan. Makanya saya katakan di awal, kalau orang mencintai akhirat itu sama dengan kecintaan manusia kepada dunia, tidak ada orang masuk neraka. Tapi rupanya Allah katakan, innal insana, sesungguhnya manusia itu kepada harta itu hubban jamma, melampau dibandingkan kecintaan mereka kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026. Saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Radio Republik Indonesia, RRI, adalah jaringan radio berskala nasional yang ada di Indonesia. RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 dan diperingati sebagai Hari Radio RRI setiap tahunnya, yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara Indonesia setelah LKBN Antara.
2: Radio Republik Indonesia secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh radio yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang, antara lain yaitu Abdurrahman Saleh yang ditunjuk sebagai pemimpin Radio Republik Indonesia yang pertama dalam pertemuan di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng dalam Jakarta, dan rapat tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang terkenal dengan sebutan Piagam 11 September 1945 yang berisi 3 butir komitmen, tugas dan fungsi RRI yang kemudian dikenal dengan Tri Prasetya RRI.
1: Radio Republik Indonesia telah lama memiliki ikrar siaran yang disebut Tri Prasetya RRI yang berbunyi sebagai berikut. 1. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. 2. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. 3. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Pada tahun 1946, RRI diposisikan ada di bawah Departemen Penerangan sebagai sarana bagi pemerintah yang baru, berdiri pada saat Revolusi Nasional Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid meledukuidasi Departemen Penerangan pada tahun 2000. Masa ini dijadikan momentum dari sebuah proses perubahan dari media pemerintah ke arah media publik dengan didasari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000. Pada tahun yang sama, RRI berstatus sebagai perusahaan jawatan Perjan, yaitu badan usaha milik negara BUMN yang tidak mencari untung. RRI telah menjalankan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral dan mandiri, yang dapat dikatakan sebagai status transisi dari lembaga penyiaran pemerintah menuju lembaga penyiaran publik pada masa reformasi.
1: Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 Tahun 2005 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 menetapkan bahwa tugas RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Organisasi RRI terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI yang berjumlah 5 orang, terdiri dari unsur publik, pemerintah, pemerintah, dan RRI. Dewan Pengawas ini yang merupakan wujud representasi dan supervisi publik dan akan memilih Dewan Direksi yang berjumlah 6 orang yang bertugas melaksanakan kebijakan penyiaran dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam lingkup Radio Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Selain dari 2 dewan tersebut, ada pula Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Puslitbangdiklat Radio, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, dan 99 stasiun seluruh Indonesia. Antara lain, 1 stasiun penyiaran tipe A yang ada di pusat negara Indonesia, 30 stasiun penyiaran tipe B, 34 stasiun penyiaran tipe C, dan 32 stasiun produksi. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-77 dengan slogan Kolaborasi untuk Indonesia Kuat.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
7: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
8: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
7: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
8: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
7: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
8: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
7: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
9: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
10: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jaga Desa, yang selanjutnya ada peningkatan tentang pembuatan peraturan desa, dan selanjutnya ada satu kegiatan yang akan dikolaborasikan dengan kepolisian, yaitu Desa Bersinar, si dari narkoba.
2: Kita sudah melakukan kegiatan beberapa KPH, saya perintahkan untuk siaga terhadap bahaya karhutlah, karena saat ini potensi karhutlah dalam tahun ini cukup tinggi.
3: Yang dimana kalau misalkan kita sudah masuk 10 besar, itu berarti kita sudah hampir mirip dengan provinsi-provinsi yang mempunyai atlet-atlet berprestasi di Indonesia ini.
0: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli menghimbau seluruh puskesmas untuk tetap siaga melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah perubahan cuaca ekstrim. Serta diakhiri wawancara pagi ini menyoroti peran pemuda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sangat signifikan melalui berbagai kegiatan sosial dan program pengembangan dan pelatihan. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 9 September 2026, dibacakan Andi Nur Samsu. Sebanyak 1.000 anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD se-Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Buol dalam rangka mengikuti temu raya BPB Sesulteng. Sardono melaporkan.
4: Kabupaten Buol pada Rabu 9 hingga Kamis 10 September 2026 menjadi tuan rumah temu raya Badan Permusyawaratan Desa BPD Sulawesi Tengah. Tisan SIP selaku sekretaris persatuan BPD Kabupaten Buol kepada RRI menyebut kegiatan yang akan digelar di salah satu hotel di Kota Buol ini dengan peserta kurang lebih 1.000 peserta plus tuan rumah dengan tujuan dapat memperkuat kerjasama dan kontribusi aktif seluruh anggota BPD atau kegiatan temu raya ini tidak hanya ajang silaturahmi, namun kegiatan temu raya ini dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota BPD dan penguatan kelembagaan BPD mengingat strategisnya fungsi dan peran BPD bersama aparat desa lainnya dalam rangka membangun dan memajukan desanya.
1: Tujuan untuk kegiatan temu raya ini yang dilaksanakan se-provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di Kabupaten Buol, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas khususnya di Badan Permusyawaratan Desa. Untuk materi yang dimuat dalam kegiatan temu raya ini khususnya meningkatkan kapasitas itu, yang pertama ada jaga desa, yang selanjutnya ada peningkatan tentang pembuatan peraturan desa, dan selanjutnya ada satu kegiatan yang akan dikolaborasikan dengan kepolisian, yaitu Desa Bersinar, si dari narkoba.
4: Sementara itu, Arpandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buol menyebut dengan melihat penting dan strategisnya kegiatan ini sebagai tuan rumah, semua anggota BPD di 108 desa di 11 kecamatan Kabupaten Buol harus berperan aktif ikut mensukseskan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan.
5: Ini

0: kegiatan sangat penting, sangat baik. Coba bayangkan kalau seandainya kegiatan ini dilaksanakan di kabupaten kota lain, tentu kita akan mengalami kesulitan untuk menghadiri itu dari sisi kuantitatif ya, jumlah. Kalau kita memberangkatkan 500 orang, kita butuh resources yang luar biasa, persiapan luar biasa. Nah, kebetulan kita tuan rumah, maka saya selalu motivasi teman-teman pengurus BPD juga panitia untuk sebisa mungkin mensosialisasikan dan memastikan kehadiran seluruh BPD di Kabupaten Bogor, karena ini momen langka, Pak. Mumpung kita tuan rumah, maksimalkan apa yang bisa kita lakukan.
1: Temuraya Badan Permusyawaratan Desa yang tergabung dalam persatuan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia digelar setiap tahun, di mana sebelumnya Kabupaten Tritoli sebagai tuan rumah.
2: Kasus karhutla di Sulawesi Tengah sepanjang 2026 tergolong tinggi. Hingga Agustus, luas lahan terbakar mencapai sekitar 3.138,08 hektare. Alfiansah melaporkan.
3: Kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan angka cukup tinggi sepanjang 2026. Berdasarkan data aplikasi sistem monitoring karhutla Sipongi Kementerian Kehutanan, luas lahan terbakar secara akumulatif sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 3.138,08 hektar. Angka tersebut menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat ke-13 secara nasional. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Insinyur Haji Susanto Wibowo Eshut MSI IPU mengatakan tingginya potensi karhutla tahun ini menjadi perhatian pemerintah daerah. Dinas Kehutanan telah mengambil langkah antisipasi dengan memerintahkan sejumlah kesatuan pengelolaan hutan KPH untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing. Menurut Susanto, kondisi tersebut membutuhkan kesiapan personel dan koordinasi lintas pihak untuk mencegah kebakaran meluas. KPH di seluruh wilayah Sulawesi Tengah diminta melakukan pemantauan serta mengambil langkah cepat apabila ditemukan titik atau lokasi yang berpotensi mengalami kebakaran.
4: Dalam pelaksanaan karhutla, kita sudah melakukan kegiatan di beberapa KPH. Saya perintahkan untuk siaga terhadap bahaya karhutla. Karena saat ini potensi karhutla dalam tahun ini cukup tinggi. Sesuai data dari aplikasi Sipongi dan Kementerian Kehutanan, bahwa luas kebakaran itu akumulasi ya, dari periode Januari sampai bulan Agustus sekitar 3.138,08 hektar. Itu masuk sangat tinggi dan itu nomor 13 di Indonesia.
3: Susanto juga mengimbau jajaran KPH se-Sulawesi Tengah memperkuat kerjasama dengan Tim Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan PPI Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni. Koordinasi juga dilakukan bersama Polisi Kehutanan dan Masyarakat Peduli Api dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk kelompok masyarakat peduli api di seluruh unit pelaksana teknis UPT KPH yang juga telah mendapat dukungan peralatan sederhana untuk penanggulangan karhutla.
4: Maka tetap kepada teman-teman KPH bekerjasama dengan tim PPI yang dari Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni-nya, nah bekerjasama dengan teman-teman Polhut, dinas maupun penyuluh serta masyarakat peduli api. Jadi Dinas Kehutanan ini sudah membentuk Manggala Api di semua KPH. Kita ada 14 UPT, 13 KPH, 1 Taman Hutan Raya. Jadi setiap KPH itu mempunyai MPA, masyarakat peduli api. Dan setiap KPH itu sudah dibantu peralatan sederhana untuk menanggulangi karhutla di Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Dengan luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 3.100 hektar hingga Agustus 2026, kewaspadaan seluruh pihak dinilai perlu ditingkatkan. Pemerintah mengajak masyarakat turut berperan dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta segera melaporkan potensi kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas.
2: Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di Desa Kodolagon, Kecamatan Bokat beberapa hari lalu menghanguskan puluhan hektar lahan milik warga, dan untuk mengetahui seperti apa upaya aparat desa dan dampak dari peristiwa karhutla tersebut, mari kita simak perbincangan rekan kami Reynaldi bersama Kepala Desa Kodolagon, Samsudin M. Sorapel.
5: Terkait kebakaran hutan dan lahan di Desa Kodolagon itu, Pak, sudah padam atau gimana, Pak?
6: Alhamdulillah untuk saat ini kebakaran itu mungkin kayaknya sudah tidak ada lagi.
5: Tapi pas saat kebakaran kemarin Pak, cukup besar Pak lahan yang terbakar Pak.
6: Kemarin itu di bagian dataran saja itu ada kerugian besar masyarakat Kodolagon itu yang punya lahan sagu itu kurang lebih 10 hektar itu. Jadi ada dua wilayah di pegunungan dengan di bagian dataran ini. Ah, iya. Kalau dia di bagian dataran tentunya itu juga terjadi kebakaran nyanu. Kebunan sagu terjadi kerugian masyarakat itu ya ratusan juta itu pertama itu. Kemudian penyebab kebakarannya itu tidak ditahu sumbernya dari mana, apakah itu disengaja atau tidak. Nah, itu yang sampai hari ini kita sementara proses juga di wilayah pemerintah desa ini. Tadi ada yang kami undang tadi di kantor, ada yang dicurigai warga membakar di bawah pohon kelapa. Nah, tapi hasilnya itu beliau menjelaskan dia tidak membakar itu. Nah, jadi kerugian itu salah satu. Kemudian untuk api di gunung untuk sementara ini tidak ada lagi, tinggal sisa-sisa yang asap-asap kemarin itu. Asap kemarin kan biasa ada apa dulu namanya,
5: bekas-bekas api begitu ya Pak?
6: Yang batang-batang yang sudah lapuk itu kan lama mau habis dia punya. Iya, jadi iya. Tinggal aku hutannya mungkin salah untuk saat ini, pada hari ini nih tidak ada sudah. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan suratnya terjadi lagi ini. Kebakaran hutan, pertanian masyarakat di wilayah gunung itu asalnya api itu dari desa tetangga menyeberang dari Butukan.
5: Oh, Butukan.
6: Menyeberang ke wilayah lahan pertaniannya masyarakat itu sampai merembet ke hutan. Jadi transferan api dari sana kalau kita orang perhatikan itu kemarin kita tanya warga juga di bagian gunung ini yang sering pulang-pulang balik dari apa ditinggal di gunung, dia bilang Pak dari wilayah desa tetangga ini asalnya api menyeberang ke kita.
5: Tapi Pak, saat kemarin terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Desa Kodolagon Pak, bagaimana juga nih upaya aparat desa ini Pak untuk memadamkan api Pak?
6: Ah, jadi kemarin itu yang wilayah rumpun sagu itu memang kemarin bahkan kerjasama dengan termasuk juga di wilayah gunung di pinggiran ke pinggiran jalan itu.
5: Iya Pak.
6: Alhamdulillah kita artinya upaya kami pertama menghubungi teman-teman di pemadam, ya. Kemudian kepolisian wilayah. Itu sama-sama apa memadamkan api di pinggiran jalan wilayah kepolisian sektor Bokat itu. Yo. Sudah Padan Ramil juga kerjasama dengan kita wilayah kecamatan dan masyarakat yang ada di Kodolagon termasuk terutama kami pemerintah desa itu melakukan upaya apa dulu namanya pemadaman yang bisa kami jangkau di sekitaran pinggiran jalan. Kalau dia ke hutan-hutan itu kami hanya lakukan pemadaman itu manual saja kita dengan antar. Kalau untuk di pinggiran jalan kebakaran beberapa hari yang lalu itu alhamdulillah ada pemadam juga datang dari kepolisian yang pada kemudian juga dari Danramil dan kecamatan. Upaya lain alhamdulillah ini kita sudah melakukan juga sebelumnya sosialisasi dari masyarakat imbauan termasuk pada kegiatan-kegiatan besar Islam kemarin Maulid itu saya dua masjid di Kodolagon itu upaya saya dan teman-teman lembaga desa itu sudah melakukan himbauan kepada warga tidak boleh sembarang melakukan pembakaran lahan. Nah, cuman karena ini terjadi, tidak tahu dari mana semua sumber-sumber apinya. Itu upaya-upaya kami. Pertama, kami sudah melakukan upaya himbauan, baik melalui media, kemudian publikasi, kemudian juga ketika terjadi kebakaran juga kami melakukan juga kerjasama dengan pemadam. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas itu. Kemudian mereka juga turun melihat, mendata, dan sebagainya. Jadi itu upaya-upaya kami pemerintah, sinergik dengan kecamatan dan kabupaten, baik kepolisian maupun TNI. Tapi upaya-upaya utama sekali itu sebelum terjadi kebakaran, kami sudah punya upaya jelas, artinya memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat saya yang ada di Kodolagon, baik melalui media massa, kemudian publikasi, kemudian di kegiatan-kegiatan pesta perkawinan, kemudian juga terutama di acara-acara hari besar Islam macam Maulid di masjid-masjid. Kita sudah sering himbau, cuma mungkin karena ini mungkin apa, api transferan dari desa tetangga ya. Tapi itulah upaya kami pemerintah dan alhamdulillah disahuti baik dengan daripada masyarakat. Cuma karena kebakaran ini sumbernya tidak ditahu jelasnya ini, itu kalau kita analisa dari pinggiran jalan, pinggiran jalan mungkin orang sembarang buang rokok atau bagaimana orang melintas.
5: Apa yang ingin disampaikan Pak Kades kepada masyarakat Kabupaten Buhul khususnya di Desa Kodolagon Pak Kades terkait peristiwa yang terjadi di Desa Kodolagon dan beberapa titik lainnya Pak Kades? Mungkin itu himbauan atau Pak Kades? Silakan Pak Kades.
6: Ya, jadi begini, tentunya himbauan kita ini sampai saat ini itu tidak ada bedanya daripada himbauan awal-awal, bahkan dengan peristiwa kejadian kebakaran itu yang menjadi sebuah pedoman pengalaman daripada masyarakat saya, sehingga saya lebih menekankan bahkan ke masyarakat jangan sama sekali untuk melakukan pembakaran lahan untuk sementara karena musim kemarau. Itu harapan-harapan saya, dan kemudian saya juga berharap kepada masyarakat saya untuk supaya apa yang menjadi harapan pemerintah terkait dengan itu bisa bekerja sama dengan baik. Itu harapan saya. Jangan sampai ada korban.
5: Siap Pak Kades, terima kasih atas waktunya Pak Kades. Mohon maaf mengganggu dan semoga peristiwa ini bisa kita lewati bersama Pak Kades.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli menghimbau seluruh puskesmas untuk tetap siaga melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah perubahan cuaca ekstrim. Martina melaporkan.
8: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, Amsar, saat ditemui RRI mengatakan menyikapi cuaca ekstrim dan mengantisipasi penyakit yang dapat timbul di tengah masyarakat, pihaknya memastikan puskesmas yang ada di tiap wilayah tetap siap siaga melakukan pelayanan kesehatan. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh perubahan cuaca terutama terhadap kesehatan masyarakat berpotensi meningkatkan risiko munculnya sejumlah gangguan penyakit seperti penyakit ISPA dan dehidrasi.
9: Kalau untuk memang apa yang disampaikan tadi bahwa cuaca ekstrim itu memang kita dialami di Tolitoli. Antisipasi teman-teman di puskesmas tentunya siap siaga, khususnya untuk penyakit-penyakit yang memang dengan perubahan ekstrim seperti ini, khususnya ISPA, penyakit infeksi saluran atas, ya. Kemudian juga dehidrasi, biasanya kan dengan cuaca panas itu tubuh kita keluar keringat yang banyak sehingga tentunya karena dehidrasi.
8: Ia juga menjelaskan seluruh unit puskesmas untuk aktif dan intens melakukan edukasi dan himbauan kepada masyarakat serta meningkatkan pemantauan terhadap kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
9: Ya, himbauan untuk teman-teman puskesmas untuk bisa menjaga masyarakat dengan menghimbau atau memberikan penyuluhan supaya bisa menjaga tubuhnya dengan minum air putih yang sesuai dengan takarannya.
8: Dinas Kesehatan meminta seluruh puskesmas memastikan kesiapan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, serta obat-obatan dan kebutuhan medis lainnya. Kesiapsiagaan dinilai penting agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara cepat apabila terjadi peningkatan kasus penyakit maupun kondisi darurat.
2: Jajaran pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah agar fasilitas olahraga yang ada di standar internasionalkan guna lahirkan atlet handal dan profesional di masing-masing cabang olahraga. Ahmad Mukadas melaporkan.
10: Salam olahraga, saudara. Peningkatan prestasi olahraga di daerah tidak terlepas dari sarana-prasarana olahraga yang dimiliki. Semakin lengkap sarana-prasarana olahraga, maka peluang besar melahirkan atlet handal dan profesional semakin terbuka lebar. Namun sebaliknya, jika sarana-prasarana yang dimiliki tidak lengkap akan berdampak terhadap capaian prestasi atlet itu sendiri. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Fatur Razak saat berada di Kabupaten Tolitoli mengungkapkan, jajaran pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah telah meminta kepada Gubernur agar fasilitas olahraga yang ada di standar internasionalkan guna lahirkan atlet handal dan profesional di masing-masing cabang olahraga yang bernaung di bawah bendera KONI. Selain itu, KONI Sulawesi Tengah juga diberi target untuk melakukan pembinaan cabang olahraga agar masuk dalam 10 besar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON, di mana olahraga prestasi merupakan salah satu citra suatu daerah.
11: Dikarenakan kita tahu olahraga prestasi merupakan salah satu face atau citra dari suatu daerah, yang dimana kalau misalkan kita sudah masuk 10 besar itu berarti kita sudah hampir mirip dengan provinsi-provinsi yang mempunyai atlet-atlet berprestasi di Indonesia ini.
10: Menurut Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah, jika ingin mengembangkan olahraga prestasi, infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia harus menjadi perhatian bersama, di mana sejauh ini infrastruktur olahraga yang dimiliki masih sangat minim serta jauh dari kata baik. Hal itu membutuhkan perhatian serius dari dari pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11: Kemarin kami berdiskusi kepada provinsi bahwa kalau memang betul-betul ingin memajukan prestasi olahraga di Sulawesi Tengah, infrastruktur olahraganya kami minta untuk diinternasionalkan, standarisasi internasional. Yang kedua, untuk pembinaannya, pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia ini sangat-sangatlah penting.
10: Jika sumber daya manusia serta infrastruktur yang dimiliki daerah belum mampu membina atlet secara lokal, dapat dilakukan training center TC di luar daerah. Namun jika sarana-prasarana olahraga yang dimiliki cukup memadai, serta berstandar internasional, TC hendaknya dilakukan di dalam daerah sebagai bentuk penghematan anggaran.
2: Peran pemuda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga sangat signifikan. Melalui berbagai kegiatan sosial dan program pengembangan pemuda dapat menjadi motor penggerak yang mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga. Terkait peran generasi muda dalam berolahraga, berikut nantinya kita ikuti wawancara bersama Sekretaris Persatuan Tenis PLT Tolitoli, Budianto, yang dipandu reporter Datra Hasan, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama Ika di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Warta Berita Daerah berikutnya. Selamat pagi.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Pak Budianto selaku Sekretaris PLT Kabupaten Tolitoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Datraya.
12: Terkait dengan bagaimana membangun generasi melalui olahraga, tentunya pembinaan maupun sosialisasi terhadap olahraga khususnya bagi generasi muda ini terus dilakukan. Bagaimana dari PLT sendiri untuk mengajak masyarakat mencintai paling tidak satu cabang olahraga di tingkat masyarakat? Silakan Pak Budi.
13: Program kami itu adalah salah satunya itu mencari atlet-atlet yang berbakat melalui penjaringan dari tingkat SD, SMP, dan SMP, SMA. Saat ini kami di PLT sudah melakukan program pembinaan terhadap anak-anak di bawah usia dini, di usia 10 sampai 16 tahun.
12: Saat ini bagaimana juga generasi muda agar mereka itu bisa terlibat aktif dalam kegiatan olahraga?
13: Iya, dengan banyaknya informasi yang ada di media sosial dan televisi berdampak besar pada tenis. Contohnya itu seperti tiba-tiba tenis ini berdampak luar biasa bagi generasi muda. Saat ini tadinya yang kami tidak pernah bayangkan begitu banyaknya antusias pemuda untuk beralih ke cabang olahraga tenis. Bahkan bahwa kita ini kewalahan untuk permintaan pelatih untuk pemula di generasi-generasi muda di usia yang sudah 20 tahun ke atas.
12: Ya, tentunya kalau untuk presentasi bagi atlet yang atlet muda di PLT sendiri ini bagaimana kombinasi? Apakah memang masih didominasi oleh orang-orang tua atau bagaimana Pak presentasi dari atlet senior dan junior di PLT sendiri?
13: Kalau kita atlet, memang saat ini presentasinya memang bukan dikatakan lagi anak muda, tetapi sudah remaja, tingkat remaja lanjut. Untuk generasi muda kita, memang di tahun ini kita punya stok generasi atlet muda itu sekitar 4 orang. Kalau kita bandingkan dengan yang seniornya, lebih seniornya memang senior, stok senior itu lebih banyak ketimbang yang juniornya ini, Pak.
12: Ya, tentunya mendekati juga ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov di Morowali pada bulan Desember mendatang ini. Bagaimana kesiapan juga dari PLT sendiri untuk bagaimana bisa berpartisipasi dalam event tahun
13: ini? Alhamdulillah, Pak. PLT saat ini merupakan salah satu cabang olahraga Porprov. Karena di tahun 2022 PLT menyumbangkan medali emas. Kita berharap untuk di Morowali ini kita akan mempertahankan sektor medali emasnya PLT itu di Morowali. Insya Allah syukur kita akan menambah, kita mencoba menambah untuk memperoleh medali emas.
12: Tentunya juga bagaimana partisipasi begitu, dari generasi muda sendiri Pak? Apakah memang ada atlet-atlet yang berbakat khususnya bagi generasi muda Tolitoli untuk di ajang tersebut?
13: Kita mengorbitkan lebih banyak pemain muda. Jadi ada beberapa yang kita orbitkan itu adalah junior seperti Saudara Fajri yang kemarin juga sempat cemerlang di usia dini di Palu tahun 2024-2025. Kemudian kita juga di putri kita membawa beberapa putri kita seperti Alvini, Balkesia, kemudian Cili. Ini semua kan wajah-wajah baru yang mendampingi pemain tenis senior saudari Indri.
12: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat, khususnya juga bagi para pemuda agar tetap mencintai olahraga ini dalam memajukan derajat kesehatan, Pak? Apa harapannya?
13: Harapannya Pak, kami dari pencinta tenis, olahraga tenis, umumnya saya himbau kepada seluruh generasi muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli harus memilih salah satu cabang olahraga yang menjadi untuk mengembangkan dirinya. Karena di cabang olahraga itu pembentukan mental sangat baik. Kalau mental generasi muda yang ada saat ini dibentuk dengan baik, insya Allah ke depannya bukan hanya olahraganya, tetapi sumber daya manusia nya juga untuk ke depan akan lebih baik. Terima kasih, Batra.
12: Baik, terima kasih Pak Budianto atas informasinya bersama kami di kesempatan kali ini.
13: Sama-sama, Pak Data. Iya. Yeah.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026. Saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Radio Nasional diperingati setiap tanggal 11 September. Di tanggal yang sama, juga diperingati sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku dihentikan, tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Di balik cerita panjang berdirinya RRI, tentu ada kehadiran sosok penting yang mengiringi perjalanan radio yang kini berusia 77 tahun. Salah seorang tokoh yang berjasa sehingga RRI dapat lahir dan tetap menyapa pendengarnya hingga saat ini adalah Yusuf Ronodipuro. Pria kelahiran Salatiga, 30 September 1919 itu adalah penyiar yang mengumandangkan naskah proklamasi melalui radio pada malam tanggal 17 Agustus 1945. Setelah pada siang hari, naskah proklamasi dibacakan langsung oleh Presiden Soekarno. Meski harus mendapat siksaan fisik oleh Jepang setelah menyiarkan naskah proklamasi, Yusuf Ronodipuro berhasil selamat dan dapat berkumpul dengan aktivis radio lain untuk mendirikan RRI. Dan semboyan RRI, sekali di udara tetap di udara, yang masih terus menggema hingga saat ini adalah ciptaan Yusuf Ronodipuro.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, memulai Rabu pagi ini, ya tentu tidak semua hal harus kita hadapi dengan rasa takut. Ada masalah yang memang tidak bisa kita hindari, tetapi tentu selalu ada cara untuk melewatinya. Karena itu mari awali hari ini dengan hati yang tenang dan tentunya sebuah senyuman. Inilah Dewa 19 akan menemani Anda di pagi ini dengan hadapi dengan senyuman.

Pendengar, rumah tentu adalah tempat untuk kita kembali. Tempat segala lelah menemukan arti. Sesederhana apapun kehidupan kita, jangan pernah untuk selalu lupa bersyukur. Sebab tentu kebahagiaan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang hati yang selalu merasa cukup.

Ya, pendengar, tentu dalam hidup terkadang kita harus menghadapi luka dan juga tekanan. Tetapi jangan biarkan rasa sakit membuat kita sampai berhenti. Jadikan setiap luka itu sebagai kekuatan untuk bangkit dan membuktikan bahwa kita mampu melewati semuanya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang di pagi hari ini, yang saat ini tengah mempersiapkan diri menuju ke tempat aktivitas, ya semoga semuanya bisa dipersiapkan dengan baik dan menemani Anda ya, di pagi ini. Kami akan hadirkan sebuah lagu dari Power Slave, Jika Kau Mengerti.

Pendengar, di balik setiap kehidupan tentunya ada cerita yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Karena itu, jangan mudah menghakimi seseorang dari apa yang terlihat. Setiap manusia tentu sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 7 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami cukupkan sampai di sini, namun tentunya kami masih akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu sekaligus juga informasi penting lainnya, seperti informasi lalu lintas, cuaca, dan informasi-informasi aktual lainnya dalam program Toli-Toli pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara, yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial, berfungsi memberikan pelayanan siaran, informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra positif bangsa di dunia internasional. RRI disepakati berdiri meneruskan penyiaran untuk menjadi alat komunikasi antar pemerintah dan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
2: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik yang berjaringan secara nasional. Dengan semboyan, sekali di udara tetap di udara. Radio Republik Indonesia berperan penting dalam menyiarkan informasi, berita, pendidikan, pelestarian budaya, kontrol sosial, dan menyajikan hiburan yang sehat untuk masyarakat. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran, terdiri dari 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, pusat pemberitaan, dan siaran luar negeri, serta 32 studio produksi. RRI memiliki tantangan besar agar program acara yang disajikan tetap disimak pendengar di tengah persaingan media berplatform digital. Tentunya kelahiran RRI tidak terlepas

0: Kuro, Mangkunegoro 7 atau Raden Mas Suryo Suparto, Sutarjo Karto Hadi Kusumo, Maladi Gusti Nurul, Sarsito Mangunkusumo, Bung Tomo, dan Dr. Abdul Rahman Saleh yang kemudian beliau ditunjuk sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Dirgahayu RRI ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Year di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan ini kami akan menemani Anda di Toli-Toli pagi ini dengan memberikan beragam informasi, baik itu mengenai arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Toli-Toli dan juga info cuaca serta info informasi aktual lainnya, seperti informasi harga pasar dan juga informasi yang terjadi pagi ini. Karena itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam Toli-Toli pagi ini.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, sebelum memulai aktivitas hari ini ya, mari kita kenali kondisi cuaca di sekitar kita. Cuaca bisa berubah kapan saja ya, seperti kemarin panas ya tiba-tiba hujan. Karena itu informasi mengenai kondisi cuaca ini menjadi penting, terutama bagi masyarakat yang hari ini melakukan aktivitas di luar ruangan ya, bagi petani, nelayan, pedagang, pekerja lapangan maupun pelajar ya, hingga masyarakat yang akan bepergian. Tentu kondisi cuaca perlu menjadi salah satu pertimbangan sebelum menjalankan aktivitas. Dan pagi ini ya, kami sudah terhubung bersama petugas prakirawan BMKG Bol Toli-Toli, Mbak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Rila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, bagaimana kondisi di cuaca di pagi hari ini untuk Toli-Toli Buol maupun pagi Mautong, silakan.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya perakirawan konduk ini akan menyampaikan informasi tentang cuaca untuk wilayah Toli-Toli Buol dan pagi Mautong pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 16 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 14 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian untuk wilayah Parigi Mautong, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 20 km per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,2 meter. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Ya, Mbak Rila, berarti matahari hari ini bersinar dengan terang.
1: Iya, betul sekali. Paling mungkin dari siang menuju sore hari ada awan. Jadi mataharinya tertutup awan.
0: Oke, itu untuk tiga wilayah?
1: Iya, oke. Untuk di tiga wilayah, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.
0: Berarti apakah ada kemungkinan di Toli-Toli, Buol, maupun Parigi Mautong ini akan turun hujan nantinya?
1: Iya, menurut perakiraan kami pada hari ini cuaca umumnya cerah berawan, tidak berawan. Tetapi perlu diingatkan kembali bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan, karena tergantung dari kondisi cuaca di masing-masing wilayah termasuk Toli-Toli yang mengingat lagi topografinya antara gunung dan lautan yang menghasilkan banyak penguapan dan kemungkinan bisa terjadi hujan juga secara tiba-tiba juga ada begitu.
0: Ya, lalu bagaimana kondisi angin? Apakah hari ini tenang atau akan kencang?
1: Ya, untuk kondisi hari ini diperkirakan kecepatannya itu antara 2 sampai 11 km per jam dari arah arah anginnya itu dari tenggara sampai timur.
0: Lalu yang berada di wilayah pesisir, ini bagaimana kondisi laut untuk hari ini?
1: Baik, untuk di wilayah pesisir, kondisi cuacanya juga sama, cerah berayun menjadi awan hari ini dengan kecepatan anginnya juga sama, maksimal itu 16 km per jam.
0: Berarti bagi pendengar, masyarakat yang hendak bepergian, ya tentunya kondisi cuaca hari ini tidak akan mempengaruhi rencana aktivitas masyarakat atau pendengar yang ingin beraktivitas di luar atau bepergian pada hari ini, Mbak.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Mbak Rila. Selamat pagi dan tentu semoga tetap sehat selalu.
1: Amin, terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya itulah tadi informasi cuaca yang telah disampaikan oleh Mbak Rila. Namun tentu kita harus tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan tentu selalu memperhatikan informasi resmi mengenai kondisi cuaca, terutama apabila ya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan atau aktivitas di wilayah terbuka dan tentunya juga di perairan. Karena itu tetap bersama kami di Toli-Toli pagi ini.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam Toli-Toli pagi ini. Ya pendengar, tentu kami di pagi hari ini masih mencoba untuk menghubungi beberapa narasumber yang akan menyampaikan mengenai informasi lalu lintas dan juga informasi aktual lainnya yang terjadi di pagi hari ini. Dan tentu di pagi hari ini kami juga masih akan menemani Anda dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Dan pendengar, tentu hidup ini seperti bunga yang tentu memiliki musim. Ada saatnya mekar, ada saatnya gugur. Ya, tapi jangan takut ketika keadaan berubah, ya, karena setiap fase kehidupan ini pasti membawa pelajaran yang membuat kita akan semakin dewasa.

恋の目覚めから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何かろうと

menunggu mengajarkan kita tentang kesabaran. Tentu tidak semua yang kita inginkan datang secepat yang kita harapkan. Tapi percayalah, sesuatu yang baik tentu seringkali membutuhkan waktu untuk menemukan saat yang tepat. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli pagi ini, kami akan temani Anda dengan sebuah lagu dari Yoki Suryo Prayogo, Penantian.

Ya pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 8 waktu Indonesia Tengah.